0: Ye Tabiang, kemudian sekretariat cabang olahraga Sarato lembaga terkait dipusatkan di gedung KNPI Sumatera Barat. Dun Sanapadanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang merancang pembentukan kampung halal di sejumlah daerah. Kepala UPTD Plut KUMKM Dinas Koperasi JUKM Provinsi Sumatera Barat Niko Primadona kepada RRI Padang Kepatan menjelaskan pembentukan kampung halal dilakukan bersama Jo Halal Center Universitas Andalas. Di kampung halal Beko Tadape Sentra UMKM dan seluruh produknya telah mendapatkan sertifikasi halal. Selain menjadi pusat pemasaran produk halal, kawasan Kojo di Langko Ijo Tampe Wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Melalui konsep demokrasi, pengunjung tidak saja berwisata, tapi juga bisa berbelanja berbagai produk halal dan dihasilkan di pelaku UMKM Satampe.
1: Jadi di sana nanti di kampung halal itu yang pertama ada sentra usaha UMKM yang ada di lokasi itu. Kemudian semuanya sudah bersertifikasi halal. Kemudian ini juga ada untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya.
0: Niko menambahkan masih mengidentifikasi lokasi di Padang yang bisa dijadikan sebagai percontohan kampung halal. Selain itu, pembentukan kampung halal juga melibatkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sarapadaga Sumara Piala Dunia 2026 dinilai bisa meningkatkan ekonomi bagi ratusan ribu pelaku usaha mikro, ketek, jomenengah atau UMKM di Sumatera Barat. Momentum demokrasi diperkirakan bisa menggarikkan kegiatan ekonomi melalui menonton Basamo. Kepala Dinas Koperasi JUKM Sumatera Barat Enrizal mengatakan, daerah kau mempunyai 700-10 ribu UMKM dan berpotensi memanfaatkan momen Piala Dunia. Pelaku UMKM taruh mencari lokasi nan rami untuk menjamukan produknya. Untuk itu, kegiatan terkait Piala Dunia bisa menjadi ruang baru bagi peningkatan penjualan UMKM.
2: Jadi UMKM mencari tempat keramaian dan dia pasti punya inovasi mana yang cocok kuliner yang diapakan ke sana. Untuk itu, kehadiran Semarak Piala Dunia ini akan memberikan semangat buat 740.347 UMKM di Sumatera Barat.
0: Endrizal menambahkan pula, pelaku usaha harus menyesuaikan produk juga buta masyarakat dan hadir di menonton Basamo Piala Dunia. Diperkirakan produk makanan serta minuman menjadi paling banyak dicari oleh masyarakat. Dun Sarapadanga sebanyak 203 kensi dari berbagai kabupaten Jokota di Sumatera Barat ikut Gansuku Provinsi atau Gasprov Jo Ujian Kenaikan Tingkat atau UKT Persaudaraan Sorinjin Kempo Indonesia atau Perkemi Sumatera Barat K2. Kegiatan diadakan di Gedung Bela Diri Gor Haji Agus Salim Padang Kapatang. Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Provinsi Perkemi Sumatera Barat Indra Jaya kepada RRI di Padang Kepatan mengatakan Gasprov Jo UKT Sorinji Kempo merupakan bagian dari program kerajo organisasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas anggota, evaluasi teknik serta mapukue konsolidasi antara pengurus daerah.
3: Dalam rangka melaksanakan program kerja Pemprov Provinsi Sumatera Barat, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang pelatihan, di mana ada ujian kenaikan tingkat yang dilaksanakan di tahun 2026.
0: Indra Jaya menyampaikan pula, selain itu Gasprov Jo UKT juga menjadi sarana menyamakan teknik untuk kensi di seluruh Sumatera Barat. Melalui kegiatan di Mukasui, Perkemi Sumatera Barat juga menyiapkan atlet-atlet potensial untuk mengadoi kejuaraan tingkat regional serta nasional. Selain padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan kegiatan tur di Singkar atau TDS 2027. Langkah yang dilakukan adalah mengusulkan bantuan anggaran untuk memperelokkan jalan guna mendukung pelaksanaan lomba balap sepeda internasional di Mukasui. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar mengatakan, pemerintah Provinsi Basamo Kabupaten Jokota serta pihak terkait telah beberapa kali mengadukan rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan teknis juga persiapan daerah dalam menyambut TDS 2027.
4: Kita kan memahami ya, di tengah kesulitan anggaran ini kan orang semua berpikir bahwa sulit untuk melaksanakan TDS karena nanti perbaikan jalannya gimana, eventnya gimana. Maka kami mencoba untuk melaksanakan itu at least ya. Berapa sih minimal stage yang memungkinkan untuk kita mulai rebranding kembali. Maka kita sudah melakukan koordinasi dengan UCI. Kita minta ajak berbincang untuk melihat kondisi sekarang. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut UCI itu memungkinkan untuk dilaksanakan sepeda ini.
0: Lila menambahkan, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah menyatukan minat untuk menjadi tuan rumah. Hal di Mukasui menunjukkan tingginya antusias pemerintah daerah terhadap diadukan balik TDS dan alah beberapa tahun terakhir indah dilaksanakan. Yola dun sana padanga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisa basobo balik jokaban nanem pulo pado wakatunan samo. Ambo nama bacakan kabar riri anti kemucakan. Terima kasih jo. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati. Nan mana kato sayo. Kok singke uleh maule. Sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaban nan lain pulo.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang membeli piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Itiak Lado Modo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan lado modo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Lado Modo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Lado Modo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak Lado Modo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya, suara

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kini kita akan berbagi informasi seputaran perkira cuaca untuk daerah Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026. Rata-rata dan Sarang Padangnya di kawasan kabupaten kota di Sumatera Barat diko hujan ringan seperti pesisir selatan Solo, Sijunjuang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, kemudian Pasaman, Kebulon Mentawai, Damas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Pekumbuh, juga Kota Pariaman berhujan ringan di Sarang Padangnya. Kecuali untuk Kota Bukit Tinggi berawan untuk hari kini ke di Sarang Padangnya. Suhu berkisar dari 18 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 sampai 99% di Sarang Padangnya. Dan tentunya informasi kita kutip dari perkirawan BMKG Minangkabau dan kita akan masih lanjut berbagi informasi sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Pandanga, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, jawa wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerahnya masing-masing. Permintaan Presiden Prabowo itu mendapati laporan provinsi, salah satunya ke Provinsi Bali, hanya memiliki satu sekolah rakyat dan secara padanya. Presiden Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk berkoordinasi juga kementerian atau lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Presiden Prabowo ingin jumlah sekolah rakyat kota Rui bertambah dan secara padanya. Jadi pada kesempatan tasabuh, Presiden Prabowo menyampaikan pula pesan kepada pelajar Indonesia agar beraja jogiat, menghormati guru dan mencintai orang tua. Presiden Prabowo jo meminta agar para siswa ko menjadi anak nan sukses di masa nan akan tiba, jo mengangkat derajat keluarga jo orang tua dusara padanya. Dan tentunya informasi ko kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang serta informasi beko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang Fauzia Zainin KRRI Padang mengatakan, mengungkapkan siap bersinergi jo pemerintah daerah dalam mensukseskan berbagai program terutama yang berkaitan jo pembentukan karakter generasi muda seperti Smart Surau. Menurutnya program Smart Surau laya dari filosofi Adai Basandi Syarah, Syarah Basandi Kitabullah dan menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Untuk mendukung program tasabuy, Bundo Kanduang aktif melakukan sosialisasi ke sekolah mulai dari tingkat SD jo hingga SMP. Informasi selanjutnya dun sana pandangan sekitar 2.000 pelari dari berbagai komunitas memadati kawasan pusat Kota Bukit Tinggi join pada Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 Kapatang. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para peserta telah memenuhi garis start di depan Istana Bung Hatta, jolatar belakang ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, Jam Gadang. Ajang yang menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Jam Gadang itu berlangsung meriah. Ribuan peserta tiba dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara untuk ikut berlari mengelilingi kota wisata yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatis mengatakan, Jam Gadang Fun Run 2026 merupakan wujud kebanggaan bahwa Bukit Tinggi Iko adalah kota bersejarah jauh legendaris pariwisata Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Sementara Wakil Ketua Umum IKA UNAN, Imelda Sari mengatakan, kegiatan 100 tahun Jam Gadang merupakan kolaborasi IKA UNAN jauh pemerintah Kota Bukit Tinggi didukung oleh berbagai kementerian jauh in journey. Menurut Imelda, peringatan satu abad Jam Gadang menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sejarah jauh budaya Bukit Tinggi dari generasi muda serata masyarakat dunia.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi K.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sanabanengnya di luar Allah agak mendung dun sanabanengnya yo jadi memang sadio payuang sebelum hujan tuh sarapanangnya sadio jas hujan sebelum baik kau kama-kama kenapa nak tahu apakah hari kini kau hujan apakah beko angin tuh sarapanangnya tapi kayaknya kok sepertinya hujan yo karena tadi perakiran cuaca hujan ringan untuk kota Padang dan sarapanangnya jadi memang harus persiapan jas hujan sama payung di sarapanangnya yo. Dan tentunya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Ibra Minang serato jo informasi akan kita suguhkan untuk di sarapanangnya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan jas lagu Minang dari Tari KDI Hidup di Rantau Subarang.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kelihatan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hujan pulu dan sarang pandangnya. Tapi kalau di kawasan Sudirman Niko, ala berhenti dan sarang pandangnya. Jadi hujannya cuma hujan lalu sepertinya dan sarang pandangnya. Tapi masih mendung ya dan sarang pandangnya. Inge, sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa bawa jas hujan bagi pengendara roda 2 itu sarang pandangnya ya. Dan tentunya kita sambil mendengarkan lagu Hibra Minang, kita akan berbagi informasi pulau untuk dan sarang pandangnya. Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang resmi mengesahkan peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat jo pelestarian nilai budaya Minangkabau. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat peran lembaga adat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Jadi dun sarang pandangnya, pengesahan Perda ko dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang di ruang sidang utama DPRD Kota Padang Sabtu kepatang. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan Perda tasabuh menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dan berlandaskan agama jo budaya dun sarang pandangnya. Jadi menurutnya berbagai upaya pelestarian adat jo budaya selama iko alah bajalan di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Namun kini seluruh upaya tersebut memiliki dasar hukum nan lebih kuat sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih terarah jo berkelanjutan dun sarang pandangnya. Jadi informasi iko kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

Tradisi Lekah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lekah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lekah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lekah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lekah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapananga Gempa Bumi Nambah Magnitudo 7,7 Nama Guncang Laut Sulawesi Mampai warga Bamburang Kalua Bangunan pada Senin pagi ini Kudus Sarapananga. Sebagian warga masih menggunakan pakaian tidur, saya berkumpul di area tabuka menunggu kondisi balia aman. Momen tersebut ramai dibagikan masyarakat melalui media sosial saat sesaat setelah gempa terjadi. Berbagai unggahan memperlihatkan situasi warga nambah usaha menyelamatkan diri dari dalam rumah maupun bangunan. Dalam video yang diunggah, sejumlah warga tercaliak berkumpul di luar bangunan. Sebagian diantaranya masih menggunakan piyama jo membawa barang seadonyo di Sarapananga. Jadi unggahan lainnya juga mempercalikan warga selain bertanya mengenai sumber getaran yang dirasakan. Beberapa orang jo tadangan mengaku tak kajui karena gempa berlangsung cukup lama. Selain membagikan situasi evakuasi, sejumlah warga turut mengunggah kondisi lingkungan sekitar. Banyak pengguna media sosial balik kemudian saling bertukar informasi mengenai gempa yang terjadi. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat hari ke Senin 8 Juni 2026. Gempa 6 bermagnitudo 7,7 tersebut berpusat di Laut Sulawesi juga memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau masyarakat

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia.

Dun seorang pendengar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova saat dikontak RRI Padang mengatakan, sebagian besar fasilitas pendidikan dan terdampak banjir kini telah diperbaiki melalui dukungan dari pemerintah, masyarakat, hingga sejumlah BUMN yang peduli terhadap dunia pendidikan. Inyo menjalankan pembangunan sekolah tersebut kini ko tengah dikerjakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Menurutnya proses pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, jadi targetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Yopi menambahkan pula, pihaknya menargetkan pembangunan SD Tasabui dapat selesai pada bulan Oktober atau November nan katibo. Setelah rampung, bangunan sekolah itu direncanakan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota bersama pimpinan PT Inalum.

0: Informasi selanjutnya, Dunsana Padangnya, Puskesmas Tiku Kabupaten Agam Sumatera Barat mengatakan cek kesehatan gratis atau CKGA bagi 100 orang saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pantai Tiku. Kepala Puskesmas Tiku Lydia Irawati di Lebu Baswa mengatakan ada 1000 orang nan dipariso kesehatannya saat cek kesehatan gratis atau CKG nan diadakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Yang mengatakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Puskesmas Tiku hadir di tengah masyarakat juga memberikan CKG Ko sebagai uji kepedulian terhadap kesehatan jo lingkungan. Karena lingkungan nambah rahasia menciptakan masyarakat nan sehat. Untuk itu mari dimanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis Iko untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan serapadanya tanggal 8 Juni itu diperingati yo sebagai sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia. Peringatan-peringatan tersebut mengangkat berbagai isu mulai dari pelestarian lingkungan, kesehatan hingga kesejahteraan satwa. Di tingkat internasional dan sarang padanya, terdapat tiga peringatan yaitu ada Hari Laut Sedunia, Hari Tumor Otak Sedunia, 100 Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Di Indonesia sendiri dan sarang padanya, indah ada peringatan khusus nasional pada tanggal tersebut. Kedati demikian, ada beberapa perayaan internasional tersebut dan sarang padanya, seperti ya, di sarapanannya hari nan kita peringati saat tanggal 8 Juni secara internasional. Beko kita akan berbagi informasinya setelah cia lagu dari Renima Alababaga Makopatah.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membentuk narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarawananya. Ada beberapa momen atau memperingati hari dan ada di tanggal 8 Juni di sana padanya. Jadi ada Hari Laut Sedunia. Setiap tanggal 8 Juni dunia memperingati Hari Laut Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lautan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan. Mengutip laman resmi PBB, gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul dalam konferensi bumi yang digelar di Rio Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dalam forum tersebut, berbagai negara mulai menyoroti peran besar laut dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan. Kemudian di sana padanya di dunia kesehatan, tanggal 8 Juni juga diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia di sana padanya. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai tumor otak dan dampaknya terhadap kesehatan. Hari Tumor Otak Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2000 oleh Asosiasi Tumor Otak Jerman yang berbasis di Leipzig. Peringatan ini menjadi momen untuk mendorong pemahaman yang lebih luas tentang penyakit tersebut. Dan tumor otak terjadi ketika sel-sel di dalam otak tumbuh secara tidak normal, cuma batuk masa karena ruang di dalam tengkorak tabate, pertumbuhan massa tersebut dapat menekan jaringan otak dan menimbulkan berbagai gejala di sana padanya. Seperti informasi lainnya di sana padanya, Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berkeko.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sorang padanya. Tanggal 8 Juni ko ada pula memperingati Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Jadi peringatan ini merupakan kampanye global dan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kondisi gajah nan hidup di lingkungan kebun binatang. Pada perayaan Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang pertama, para aktivis di 33 kota yang tersebar di 7 negara menggelar berbagai kegiatan edukasi jo demonstrasi. Kampanye tersebut dilakukan untuk menarik perhatian publik terhadap kesejahteraan gajah dan hidup dalam penangkaran dusara padanya. Dan tentunya dusara padanya, itulah dusara padanya informasi seputaran tanggal 8 Juni kau memperingati Hari Poso Jo. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari detik.com. Dan beko di jam 10 kita akan beralih ke program Lama Taraso dan Sana Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padang BMKG mengingatkan masyarakat Indonesia mewaspadai potensi terjadinya angin kencang pada periode 8 sampai 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padang BMKG mengingatkan masyarakat Indonesia

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ko hingga beko pukul 3 balai wakati Indonesia Barat bersama Ambo Mici Haryani untuk segmenan kini ko berbagi informasi seputar kuliner. Ada tipsnya, ada resep pulo barangkali dan sana di Lama Taraso hingga pukul 3 balai wakati Indonesia Barat. Di tengah cuaca yang pagi jarang bana kita bersobot jo hujan. Di hari Senin pagi ko tadi Kota Padang lah diguyur hujan. Tapi kini lah berhenti, tapi suasana jadi lebih tadua, lebih tenang, lebih dingin. Tapi jangan sampai suasana bantu iku membuat semangat bakar aja atau beraktivitas menjadi kendor. Tetap semangat karena ada perampek puluh dan selalu setia mengawanan saat tiap harinya. Kini ko dan sana kita nikmati masih rangkaian lagu Minang dari Najwa Hasanah.

0: ada. Ku ada cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iroh nak nyoda. Hilang tas branded Iroh ibu ko. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Prum, Pater dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Don Sana Pandanga, Lado Giliang itu biasanya jadi stok bumbu untuk masakan di rumah. Jadi kita menyimpannya dalam wadah kaco kok dape supaya awet selama berbulan-bulan bahkan. Jadi Don Sana Pandanga, kalau masakan Indonesia itu memang terkenal jo raso berempah sarato padehnyo. Lado banyak pula dipakai untuk jadi campuran bumbu. Kita bisa menstoknya sebagai bumbu dasar. Lado giliang ko bisa ditambahkan jo bahan-bahan lainnya. Bisa ditambah padehnya jo magih lado kutunan merah atau cabai setan dia agak sekete. Jadi Don Sana Pandanga berikut ko. Ada cara untuk menyimpan lado giliang ko supaya bisa awet agak lama.
1: Bukan aneh, bukan paham matu.
0: Jadi Don Sana Pandanga.

Jadi dun sana pandangnya supaya lado gilang ko bisa awet tahan lamo, kunci nang pertama itu adalah manjago kebersihannya. Lado ko dipakai biasanya nan awet lamo itu adalah lado nan karyang. Sesudah tuh dicuci sampai seluruh kotorannya tuh tak angke, sesudah tuh dirabui lado ko iko dun sana, sebelum dijadikan bumbu nan alui. Bisa pulo ado ditambah bawang merah jo bawang putih ya. Tapi untuk awetnya sebenarnya memang harus pure yang namanya lado giliang ko sajo. Disimpan kok dapet dalam wadah toples kaco, ditutup sampai rapet. Proses menyimpannya tuh pun diletakkan di dalam kulkas. Jangan sampai diletakkan di dake kompor gas waktu memasak. Nan paling paralu itu, satio kali memakainya, pastikan sendok nan dipakai itu dalam keadaan karyang jo barasia.

Rumput Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Bu, kopi.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namanya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: Dan sana pendaga, pemerintah Kabupaten Agam berhasil memberhasilkan sebanyak 2,6 ton saro di kawasan Pantai Tiku, Kecamatan Tanjung Raya, waktu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agam, Japrizal di Lubuk Basuang, hari Minggu Kepatang mengatakan, saro nanta kumpua sekitar 2,6 ton atau 1 kontainer. Dikatakan bahasanya, saro itu langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Lubuk Basuang. Kedua 2,6 ton saro itu tak kumpua wakatu gotong royong untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dipusatkan di Pantai Tiko. Untuk itu Pemkab Agam Tarui mendorong berbagai program lingkungan hidup nan berkelanjutan. Salah satunya penanganan persoalan lingkungan danau secara komprehensif mulai dari pendangkalan, pencemaran hingga limbah rumah tangga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandanga. Sebanyak 1.000 pelari dari berbagai daerah ikut ambil bagian dalam kegiatan Road to Police Women Run 2026 yang diselenggarakan Polresta Padang Kepatang. Kegiatan itu berlangsung meriah Jepano Sumange sebagai rangkaian menuju pelaksanaan Police Women Run 2026 dan dijadwalkan diadukan pada September mendatang. Peserta yang mengikuti kegiatan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, bayangkari, komunitas olahraga, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi untuk memadati lokasi kegiatan. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakan, tingginya jumlah peserta akan menunjukkan semakin gadangnya minat masyarakat untuk olahraga lari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan. Alah waktunya pula kita berbicara tentang yang namanya UMKM. Jadi itu berkaitan bana jo UMKM, yaitu perizinan, bantu izin PIRT, NIB, sesudah itu para lupulo ada logo halalnya. Iko ada kegiatan yang mempermudah para pelaku UMKM pulau dan sana padaka untuk menerbitkan berbagai perizinan, di mana Dinas Penanaman Modal Jo Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang itu membuka layanan perizinan kapatang tapeknya di kawasan Car Free Day Padang 7 Juni 2026. Program itu diadakan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perizinan tanpa harus datang ke kantor pada hari karajo. Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi mengatakan layanan itu dibuka di kawasan CFD, tapeknya di Jalan Sudirman Padang, berado ada beberapa layanan yang disadiokan. Konsultasi perizinan bau saho situ ado, konsultasi pelaporan-laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, serato penerbitan nomor induk baru saho, layanan konsultasi, serato pengurusan surat izin praktek tenaga atau SIP tenaga kesehatan. Rosa menyampaikan kalau layanan iku dipilih ya karena menjadi kebutuhan utama untuk para pelaku UMKM mengurus legalitas usahanya, terutama nan indak sempat mengurus langsung datang ke Plaza Andalas PA lantai ampe pada hari karajo.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, anakku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan, biasanya ornamen tradisional itu indah hanya sekedar hiasan, melainkan bahan visual untuk menyimpan filosofi budaya. Kalau di Sumatera Barat, ukiran rumah gadang, jomotif Minangkabau, itu bisa disebut jadi identitas nan kue sekaligus inspirasi kreatif. UMKM lokal itu banyak pula yang memanfaatkan kekayaan ornamenko sebagai strategi untuk branding. Produk yang menampilkan pola tradisional itu lebih mudah dikenal, jo magia kesan autentik di mata konsumen. Secara psikologis visualnya itu menunjukkan bahasonyo pola simetris, jo repetitif itu menciptakan rasa tanang sarato keteraturan. Ketika ornamen itu diterapkan pada batik, pada tenun atau kemasan, konsumen merasa nilai emosionalnya itu mempakue daya tarik dari produk itu. Misalnya saja kemasan kopi, kemasan rendang, nah yang instan itu lensana bisa tampil premium kalau ada sentuhan ukiran Minangnya. Hal iko bukan hanya estetika saja, tetapi pun narasi budaya yang menambah nilai jual. Di era digital kini, visual yang unik bermakna lebih mudah viral di media sosial. Ornamen tradisional pun bisa magia diferensiasi yang membedakan UMKM lokal ko jo produk masa lainnya.

0: Kabar budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunya?

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, indah hanya Kota Padang, termasuk di Pasaman Barat pun, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendorong seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM secapeknya punya sertifikat halal setidaknya menjalankan penerapan program wajib halal Oktober WHO 2026. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan dari daerah terhadap kebijakan nasional yang kamu mulai untuk diberlakukan pada Oktober tahun kamungko. Komitmen itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi JOKM Kabupaten Pasaman Barat, Khairil, waktu menghadiri sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Kegiatan itu diadukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Kementerian Agama Pasaman Barat. Berlangsung di Aula Kantor KUA Simpang Ampel. Jadi pihaknya pun mendukung sapanuahnya pelaksanaan wajib halal Oktober 2026 karena sertifikasi halal indah hanya memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Sertifikat halal pun magi perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di pasaran. Sosialisasi IKO merupakan bagian pula dari program kegiatan nasional yang dilaksanakan secara serentak di 1.621 titik di seluruh Indonesia melalui jaringan Zoom Meeting. Di Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan itu diikuti oleh pemerintah daerah, Kementerian Agama, KUA, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padaga, Sumatera Barat mencatat capaian membanggakan dalam pelaksanaan program strategis nasional PSN Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP. Provinsi Kau berhasil masuk 4 besar nasional dalam pembentukan koperasi. Jo menjadi daerah yang penyelesaian rapi anggota tahunan RAT Tacape K2 di Indonesia. Capaian itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah waktu melapai Project Manager Officer PMO Jo Business Assistant BA KDMP Sumber di Aula Kantor Gubernur Kepatang. Menurut Mahyildi, keberhasilan itu menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, job pengurus koperasi dalam mencapai pelaksanaan program pemerintah pusat, sekaligus untuk memperkuat kuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Padanga. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat lonjakan jumlah penumpang KA Lembah Anai sebanyak 87% selama Januari hingga Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel di Sumatera Barat. Berdasarkan data KAI di Fredo Sumbar, jumlah pelanggan kereta api Lembah Anai pada Januari hingga Mei 2026 mencapai 24.783 orang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Hadley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya baik, Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya?
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh Empo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya selamat sore Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya
1: Bapak, suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: ya.
2: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Yang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Di Henu jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Iya,
3: sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
4: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
4: Oh,
3: iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi apa, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sakarnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan, iya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar mengirimkan itu bagia, apa masih ada sampai sekarang ini bagar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, apa namanya tadi saya lupa saya. itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada di panggang juga.
3: Oh iya.
4: Sagu ini panggang, ada di bungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi, berbagai versi ya Pak ya.
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti. Baik. Gimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace ya. Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu, di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadiannya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa itu terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol seperti itu Pak ya kita di sini di Kendari
2: gitu. Baik kalau gitu terima kasih Bunda Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Benar. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya Sumber Lombok.
2: Jauh ya.
3: Bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya.
2: Kalau
3: di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
2: kuah kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
3: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Kiara.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya.
2: Mm-mm.
6: Panggilannya. Mm-mm. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Mm. Di daerah timur itu kan. Mm-mm. Ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau di sana tuh yang dimakan tuh po di daerah sana.
2: Iya iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya baik. Itu aja, itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino.
2: Oke. Oke deh, terima kasih Bah Kusna
6: untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya, betul. Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik. Ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Ponana.
2: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Iya, Tanggamus Lampung, Ponana.
2: Apa ya?
7: Halo, Maci
2: Kartika.
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di ini kan lihat wajahnya langsung
2: ke Indonesia. Lagi nonton nih,
7: Iya.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya, ya oke Mpo. Masih itu kalau di sini tuh, Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi masih, kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Ini, Mpo Nana.
2: Ya.
7: Mpo Mbak Dewi. Kaku kan, ini tuh kan ada tuh namanya, apa tuh namanya tuh, yang dijual keliling-keliling itu? Namanya, lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolah anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang mau tanggapin sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh, beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: ya. Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana?
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari. Dan di sana masih bersama Mace Kartika. Dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari. Ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya,
1: sih. Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mpok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak? Atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari topok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari,
3: satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih, Kakak Ruth, untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya, bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya, iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan baku ini bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya Kak Ruth, iya. Yang asli hanya di sini, iya. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak Ruth?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, ya. Atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau Mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan, beda ya, rasa ya Kak Ruth. Nah, Kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi, yeah. Karena tadi ya Kak, yeah. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, yeah. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak

0: kita juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya. Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Nut, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Nut.
1: Iya, baik. Karut dan juga Majik Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Karut, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Karut?
3: Ada.
1: Ada, apa Karut? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: kalau
1: baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam, Pak.
1: Itu dia, Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budu Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

0: Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati Bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Padangan, selamat siang. Bersama hari untuk hari ko tanggal hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai jam 6 sore beko kita punya informasi-informasi dan lagu narancak bana. Dan di jam iko waduh di program Budaya Hidup Sehat kita mau bagi informasi dunia kesehatan untuk Nusantara sedunia. Setelah tadi kita dengarkan bersama Suara Budaya Nusantara dari Perempat RRI Jakarta. Dari lagu Vicky Koga, awak ke pindah dulu di sana pananga. Hari putakan Rambun Pamainan featuring Ovi Firsti, Hati Telanjuh Luko. Dan beko hari akan membalia-balia untuk apa bagi informasi di sesi program Budaya Hidup Sehat siang hariko. Sambil mengawankan usaha pandangan dan mungkin masih sibuk karena memang hari Senin baru kan. Cuaca di luar ngek benar, usaha pandangan, kena perlu keluar, usah keluar. Senbai saja menikmati lagu-lagu yang kita puto di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barangle.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini.
3: Wow.
2: Rancak mana baju Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh, begitu, One. Upi mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu, Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh, no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upi pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan ka dipakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya ini.

Ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: kejutan di Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusra Padanga, kopi yang selama itu menjadi teman setia di pagi hari ataupun di momen-momen tertentu, ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan senyawa aktif di dalamnya, bakarajo langsuang, luar biasa untuk kesehatan. Kandungan senyawa di dalamnya secara sinergis untuk mendukung kinerja organ tubuh, hawa dan organ vital secara efektif. Dikutip dari Vimela, ternyata konsumsi kopi secara rutin itu akan meningkatkan keberagaman mikrobiota, eloitunan hidup dalam sistem pencernaan, dan bakteriko berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap menghadapi serangan berbagai macam penyakit secara kuai. Dan selain bermanfaat untuk paru, usaha untuk pencernaan, senyawa polifenol dalam kopi pun bertindak sebagai antioksidan dan kuai untuk melindungi sel otak dari kerusakan. Ya kan? Kafein yang masuk ke dalam sistem saraf pun mampu meningkatkan fokus serta daya ingat awak secara jangka pendek untuk para penikmat setia kopi. Interaksi antara kesehatan usus dan otak pun yang ngaco disabui poros usus itu menjadi semakin optimal. Usaha apa enggak? Ketika awak meminum kopi, keseimbangan mikroorganisme di dalam usus secara langsung akan mempengaruhi suasana hati serta kondisi kesehatan mental satio hari kalau mengkonsumsinya. Nah, kopi ko diketahui mampu memicu produksi hormon dopamin yang membuat perasaan awak menjadi lebih bahagia, jauh lebih senang, jauh dari risiko depresi. Jadi rutinitas minum kopi tidak pakai gula, tapi tanpa gula itu menjadi cara paling sehat untuk mendapatkan manfaat perlindungan maksimal dari kopi untuk jaringan saraf otak kita. Dan risiko tekanan dari penyakit degeneratif serta jangka panjang sarupo Alzheimer, Parkinson itu bisa berkurang secara signifikan kalau mengkonsumsi kopi dalam batas wajar. Nutrisi esensial yang terkandung di dalam biji kopi ko akan magia perlindungan jangka panjang terhadap penurunan fungsi kognitif manusia modern. Tapi perlu diingat, dosa penengah, kualitas kopi dan cara penyajian yang batuah itu akan menentukan dampak kesehatan yang akan kita terima. Jadi pilihlah kopi murni tanpa ada tambahan lain. Gulo boleh.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
4: Ko4 RRI Padang.

Jadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautnya. Ini laut kita.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun apa nanya? Sebagian besar tubuh manusia ku adalah ayah yang punya peran penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Benar itu, supaya putih ya, itu penting banget untuk tubuh. Kalau waksananya kurang minum, aku akan mengarah pada masalah serius serupa dehidrasi dan bisa membawa ke kondisi yang labiah, berbahaya. Dan dosana kondisiku perlu diperhatikan karena badan memang perlu cairan dan cukui supaya berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah awak kenali. Jadi kalau mengalami kondisi bantu aku, tentunya tubuh awak perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukui. Pertama, merasa awih. Tanda paling umum adalah awih yang terasa lebih acuk dari biasanya. Kondisiku adalah sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh awak mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Kurang minum air putih ya, itu pun akan menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibi awak terasa kariang. Tak nyaman akibatnya, bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut dan terasa akan mengaduh kesehatan. Kedua, nah ketiga, urin awak

bisa tetap kesehatan, dan berbagai gangguan akibat dehidrasi pun bisa dicegah lebih awal. Mau sampai siko dulu program Formasi Budaya Hidup Sehat jam 3, jam 5 balik kita akan beralih ke Denang Dangdut. Kita akan suguhkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Dusun Angkasadonyo. Oke, pastikan tetap bersama Perempat. Kita akan dengar lagu terakhir di program Sesi Budaya Hidup Sehat punya Ovi Kirsti featuring David Istanbul, Bia Luko dan Ube Surang. Spesial untuk Dusun Angkasadonyo, masih bersama Perempat, Terari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dosara Pananga, pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah atau PW Salimah Sumbar, menggelar rapi koordinasi wilayah Rakorwil dan pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah PKPS Duo. Acara yang dilakukan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Padang dihadiri pengurus 9 Balai PD Salimah, Kabupaten dan Kota Sumbar, yang temanya solidaritas struktur lahirkan program berdampak. Acara ini buka resmi dari Ketua BKW Sumbar, Dianita Maulin Faskonan, Magi apresiasi atas peran Salimah dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan pembangunan masyarakat di Sumatera Barat. Beralih ke kabar yang kedua, Dosana Pananga, pemerintah Kota Solo, Sumatera Barat mengajak para orang tua lebih aktif mendampingi anak-anak belajar Al-Quran sebagai upaya memperkuat pendidikan agama dan membantu karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra berpesan ke orang tua supaya tarikh mendampingi dan memotivasi anak-anak mereka dalam pelajari Al-Quran meskipun telah menyelesaikan prosesi khatam. Lebih lanjut, beliau juga meminta orang tua supaya mendampingi dan mengarahkan mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak karimah, mencintai agamanya serta mampu bagi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Agan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kegiatan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basah.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Masih bersama perempat daerah di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusana Penangah wa ada di Denang Dangdut dan ada informasi dari On Kimuntazar. Dan katanya nah ini Baranti di pencapaian sebagai juara satu suara bintang 2023. Beliau kok terima langkah juga karya-karya dan baru lewat single Berkecai-kecai. Beliau mengeksplorasi warna dangdut modern dalam balutan cerita tentang hati nan ramu akibat cinta dan kepercayaan yang dikhianati. Nah, meski dikenal punya kemampuan bernyanyi di berbagai genre musik, Pongki kini semakin mantapkan langkahnya di industri dangdut. Komitmen ko dibuktikan lewat perilisan lagu tadi, Berkecai-kecai, sebuah karya yang menampilkan karakter vokalnya nan kuat dalam balutan aransemen modern dan segar. Dan Dusana Padang untuk menghasilkan karya nan matang, Onki melibatkan sejumlah musisi dan kreator musik berpengalaman. Lagu ko ditulis de Arsha Komposer, aransemen digarap de Dani Tones. Sementara itu sentuhan gitar dan bass dari Ricky Flo turut memperkayu warna musik lagu ko, sehingga tenangannya lebih hidup dan berkarakter. Lewat lirik Berkecai-kecai ku menghadirkan kisah tentang penyesalan mendalam dan muncul setelah hubungan dihancurkan dek pengkhianatan. Dan judul lagu ku surang merujuk ke kondisi hati dan hancur bakaping-kaping akibat kehilangan dan rasa sesal dan tak kunjung habis. Adonan unik di lagu ko, itulah perpaduan unsur musik Arabian, ada sentuhan dangdut modern dan energi. Kebalutan tempo upbeat membuat lagu ko keterangannya lebih ya, segar, fresh. Sementara eksplorasi vokal Longki magih warna dan mampu kuai karakter lagu. Nuansa Timur Tengah di lagu ko Dusana Padang semakin terasa lewat permainan suliang dari babatung dan dentuman tabla dimainkan Kafikan. Sementara kemauan vokal Longki surang diasah lebih maksimal lewat arahan Kiki Amira sebagai vokal director dan turi berkontribusi menghadirkan penampilan vokal yang matang dan penuh jauh penghayatan. Dirilis di bawah naungan Suara Bintang Records, Berkecai-kecai ku diharapkan bisa menjadi salah satu warna dalam perkembangan musik dangdut di Indonesia. Dengan kualitas produksi dan matang, sudah satu konsep dan unik, lagu ku diyakini punya daya tarik yang kuat untuk penikmat musik dangdut lintas generasi. Kalau untuk Ongki, perilisan single ku bukan hanya menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya Dusana Padang, tapi bantu kontribusinya ke perkembangan musik dangdut di tanah air. Kehadiran Berkecai-kecai menjadi bukti bahwa keberanian Ongki Muntazar dalam mengeksplorasi warna baru di ranah dangdut modern itu positif, dan perpaduan cerita yang emosional, sentuhan etnik Timur Tengah, serta kualitas produksi yang matang menjadikan lagu ku sebagai salah satu karya yang layak diperhitungkan di industri musik Indonesia sepanjang tahun 2026. Nah, mungkin wak tunggu dulu kira-kira pilo dangdut ko lagu si Onki Muntazar ko akan muncul di perempat RRI Padang, bisa di request dari Rusana Ksanyo di program Denang Dangdut. Okay. Awakkan lagu Evita Mala dulu di Janji. Spesial untuk dan masih bersama kami di perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan ingin menikmati lagu-lagu dangdut santai di soreko dan alah agak relax ataupun sudah agak mulai-mulai bebas dari tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang telah di planning hari ko. Mulah gitu nikmati Janji Evita Mala, yang memang salah satu lagu dari Evita Mala yang menjadi jagoan lah dan dikenal bisa dinikmati lintas genre malahan sih Dusana Padang. Nah, kalau enggak percaya, mulai cek saja lagunya.

0: Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dosara Padanga, pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Sumatera Barat menyelenggarakan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil dan pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah PKS Duo dan dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumbar di Padang. Ya, diri pengurus melambaleh PD Salimah Kabupaten Kota Sumbar dan temanya adalah solidaritas struktur lahirkan program berdampak. Dibuka resmi oleh Ketua BKW Sumbar Dianita Maulin Fasko dan Magi apresiasi atas peran Salimah dalam pemberdayaan perempuan, penguatan lembaga dan pembangunan masyarakat di Sumatera Barat. Beralih ke kabar yang kedua, Pemkot Solo Sumatera Barat meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB daring untuk jenjang SD dan SMP guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam proses penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra di Solo mengatakan bahwa digitalisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi orang tua dan sistem baru kok atau beliau dirancang untuk magiah asas keadilan, keterbukaan dan kenyamanan bagi masyarakat. Lewat portal resmi SPMB daring kok tambahnya, seluruh proses seleksi, elok tu jalur zonasi, prestasi, afirmasi ataupun perpindahan orang tua bisa diakses dan diawasi langsung oleh publik demi menjamin akuntabilitas hasil.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Propat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Oke, di sabar ngawal di jam 6 balik lah BP balik. Dua lagu nang recap mana lawak putakan di program Dendang Dangdut. Jadi kini sandu kita akan terima telepon. Silakan Mbak Gebuang langsung di angke telepon ya. Sampai sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Nur.
1: Ayo ari. Lamona ari mulai.
0: Mbak apa Nur?
1: Lamona ari mulai.
0: Iyo. Bagi lagu dua nerencak dulu.
1: Sampai jam lo.
0: Oh iyo Pak Nur, onde udah sapa Pak Nur itu. Siap, aman Pak Nur. Tinggal kita putarkan lagu untuk Pak Nur.
1: Anak Dori Teri.
0: Aduh, yang tinggal gerimis melanda hati. Eri Susan sudah tuh musik Romai Rama, habis minum apa? Sandrina.
1: Apa Rama tadi?
0: Apa? Gerimis melanda hati Pak Nur.
1: Enggak, Roma.
0: Roma Irama judulnya musik.
1: Musik
0: judulnya benar.
1: Gerimis melanda hati saja hari.
0: Oh, gerimis melanda hati saja.
1: Iya. Ah, jadi. Mudah nang gerimis hari le arnye bana.
0: Oke, mata berapa tuh? Tapi mudah-mudahan Pandu enggak sedih doh. Kan hati lagi bahagia benar.
1: Iya.
0: Nah, itu penting.
1: Okay. Hari nanya hari kok turun gerimis kan enggak dingin
0: justru. Tuh nya. Mantap Pandu, mudah-mudahan lah cuaca adem napa Nur.
1: Iya.
0: Jadi, oke Pandu, salam-salam Pandu. Untuk saya
1: sama juga Pandu. Sekeluarkan dulu kan.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Rezeki berkah kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah tuntut orang lancar tunggu hitam.
0: Undin.
1: Ayo, Undin mah ini untuk hari saya Undin kan.
0: Yo, betul. Untuk hari saja juga. Kalau hari itu Uni Ranca. Bang Ranca ya. Tunggu hitam. Artinya kan. Itu. Sudah tuh.
1: Bunda Queen kan. Sudah tuh Yumi di Mega Permedimo. Sudah tuh Mbak Yul di Bolintah kan.
0: Ayo betul Mbak Yul.
1: Sudah tuh Ocean Monja dan pakai ulala tuh.
0: Hah? Pakai apa Nur?
1: Olala, Sri Wulandari.
0: Olala tuh, ayo enggak tahu. Pakai olala apa guys?
1: Kayak Juti aja pakai olala, lu juga bakang kan.
0: Wes mantap. Uni Wulan tuh.
1: Iya,
0: Sri Wulandari kan. Oke, Pak Nur, sudah tuh Pak Nur.
1: Sudah tuh Bunda Nur di Simpang Gia kan. Sudah tuh Bu Des. Ibu Zur di Gunung Pengidun kan.
0: Bu Zur.
1: Sudah tuh Putri Tanjuang. Unimoni dan di Tabiang. Sudah tuh Mama Mama Najwa nanti ya.
0: Mama Najwa. Oke.
1: Okay. Sudah tuh Angkura Cokaci di Tubuk Menturun kan.
0: Ya jadi.
1: Malin Supono di Sawah Layang. Putra Kino 9 di Manyo kan.
0: Oke, Pak Nur, sudah itu.
1: Roni Caniago di Putri Sekumbang.
0: Oke.
1: Ajo Piala di Nandi Pagai, siapa nama?
0: Di Pagai Ajo Tommy.
1: Ajo Tommy.
0: Ajo Tommy, oke.
1: Ajo Sidi di Pariaman kan. Putri Tanjuan di Pariaman.
0: Okay, sudah itu
1: Uni Juta di Pariaman Selatan kan.
0: Jadi.
1: Asa dua selari.
0: Oke, Pak Nur, terima kasih banyak.
1: Waktu pendek, seperti jam lah. Bila di pembukaan.
0: Itulah. Makanya lah. Alah, itu mana Pak Nur? Alah, kesadunya Pak Nur, bungkui.
1: Tidak sabu, dapat salam.
0: Dapat salam. Iya, betul, Pak Nur. Salami sedoyo.
1: Fitro Ceri.
0: Fitro Jawa Nur. Oke, Pak Nur.
1: Fitro Jojo Bujang Paibo.
0: Oke, Pak Nur, siap.
1: Pak Munir di Pariaman kan.
0: Jadi, Pak Munir.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tua. Pak Nur di Kampung Baru Lubuk Pekalongan. Awak angke nom teleponan kedua. Saya sore Dendang Dangdut bagoyang kito.
2: Selamat sore Dendang Dangdut bagoyang kito.
0: Iya, batu bagoyang kito. Sama siapa hari?
2: Sama Uda Hendra di Batu Sangka.
0: Uda Hendra di Batu Sangka. Oh, iya iya, jauh ada Hendra. Ya.
2: Yang dulu di Cilacap, yang Patanggo di Cilacap.
0: Oh iya, pulang kampung dah Hen.
2: Iyo, sedang pulang kampung gini.
0: Oh mantap.
2: Alampir seminggu lo di Cikong.
0: Wes luar biasa dah Hen. Mau cari mana momen momen?
2: Iya tapi awak acok masuk di Pro 1 mah.
0: Oh acok di Pro 1.
2: Iyo tadi jo Kak Lydia tadi.
0: Oh Lydia iyo,
2: di opsi.
0: Jam 1 ya.
2: Setengah dua.
0: Hmm. Oh iya. Siap lah carina momen agak-agak sepi baru pulang rencana dah ya.
2: Oh iya. Nah,
0: jadi mahal-mahal benar tiket udah pede ya.
2: Iya.
0: Oke, dah ya lagu dangdut
2: yang tadi kita. Cuaca di Padang ini.
0: Oh di Padang kalau dicali agak-agak mendung dah ya. Tadi sempat gerimis sebentar.
2: Nah, oh, tapi, kalau di Siko baru turun hujan.
0: Wah, alhamdulillah lo syukurin dah ya. Kan Sumatera Barat agak angin berapa hari belakangan kok.
2: Iya.
0: Nah, daerah seminggu
2: itu kan rasanya. Cuman tanah datar. Cuman tanah datar kok lah 2 hari kok hujan.
0: Nah, syukurlah tuh. Kok syukuri dah Hen. Hangi seminggu
2: kok.
0: Belakangan hari kan hangi. Kalau di Cilacap beda berarti suhunya dah Hen ya? Beda.
2: Oh, beda anginnya luar biasa kalau di Cilacap.
0: Oh, lebih luar biasa lah ya.
2: Iya.
0: Oke lah dah Hen. Lagu pilihan dah Hen di sore kon ngari buta. Dangdutnya Ari punya musik Rama-Irama, Habis Minum Apa, Sandrina, Ridho Roma, Kerinduan, Oleh-Oleh, Rita Sugiarto, Kugapai Cintamu, Salma, Selviama, Seraya. Nah, apa pilihan?
2: Kerinduan,
0: Ridho Roma. Oke, siap.
2: Yo.
0: Dahen, silakan salam-salam Dahen.
2: Salam tuh Pak Nur.
0: Oke.
2: Pak, ya untuk Ajo Piala ya. Untuk Bunda Queen.
0: Oke.
2: Okay. Untuknya Mbak Yul. Untuk Uncle Gazi, kalau yang menangkan posisinya di Batu Sangka
0: Bolo ya.
2: Melalui RRI digitalnya.
0: Iya. Sudah tuh.
2: Terus untuk Kak Rahma yang ada di Batu Sangka juga. Kak Mary yang ada di Bekasi.
0: Oke.
2: Iko nama-nama pendengar setia Pro 1 mah.
0: Iya, tawari.
2: Iya. Kok untuk Uncu Dipo yang ada di Solo. Okay. Mungkin kok lagi mendengarkan pulau lewat RRI digitalnya.
0: Oke, okay, Ren. Siap, Ren. Terus aja, Ren.
2: Ya untuk Bang Ari, mat tugas aja sampai tuntas. Salam spesialnya untuk yang ada di Cilacap, di Majenang. Untuk anak dan istri.
0: Siap, mudah-mudahan mendengarlah keluarga kecil lah ini kan. Oke, Den. Siap, makasih banyak, Den.
2: Terima kasih, Bang Ari.
0: Yuk, sama-sama, Den.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Dahen di Batu Sangka. Ternyata Dahen pulang kampung. Ya kadang-kadang pulang kampung kok dicari mana momen dan agak apa. Kalau rami-rami mungkin rancak juga kan di momen-momen tertentu, hari raya dan lain-lain. Cuma mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang gue awak mending pulang di hari setelah itu gitu. Oke, selamat sore untuk Dahen nanalah seminggu di Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore. Denang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu Mbak Yul.
3: Iya, Ri.
0: Gimana kabar Mbak Yul?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah itu yang perlu kan Mbak Yul.
3: Hari sehat juga kan keluarga.
0: Alhamdulillah Mbak Yul sehat.
3: Semoga sanawa sehat satunya Ri.
0: Amin Mbak Yul. Iya batu Mbak Yul di tengah angin dan subanangi kan Mbak Yul lah.
3: Awak tu sehat dari sana awak wadoan jo.
0: Iyo lah kesadunya nak Mbak Yul. Awak kan bersaudara kan. Okey lah Mbak Yul. Asisonya lekut tu Mbak Yul ada barang lagi.
3: Ila yang milihin biasanya Ari milihin tu bagus-bagus tu.
0: Nah jadi Ari pilihkan oleh-oleh tu Mbak Yul. Mbak Yul sekali tidak minta oleh-oleh tu kan. Kenapa Mbak Yul?
3: Ari pula yang request lagi. Mbak Yul ngikutin aja.
0: Oh iya, harusnya Mbak Yul dari tadi pas ada yang ketelpon, Mbak Yul langsung ngomong tuh. Selamat sore dan Nandut, selamat sore, apa kabar dan Nandut. Bagaimana yang gitu, Ari. Bagaimana yang gitu, Mbak Yul. Jadi gitu harusnya tadi kan. Balian posisinya ya.
3: Lu balik lo kawak lo yang terbalik.
0: Jalan sampai tak balik. Kota balik, kok payah lo. Oh, balik kan coba balik. Oke, Mbak Yul. Salam-salam Mbak Yul untuk siapa saja, Mbak Yul.
3: Salam untuk Ari sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Murah rasa banyak. Ari. Amin, Mbak Yul.
3: Salam untuk Pak Hendra tadi yang di Cilacap ya.
0: Iya, di Cilacap. Tapi kini sedang pulang kampung. Di Batu Sangka.
3: Majenang. Apa? Majenang.
0: Jawa Tengah. Cilacap, iya, Jawa Tengah. Majenang dah, iya.
3: Terus, salam buat apa... Sultan Mudo sekeluarga di Taruko. Pokoknya di salam saja numpang salam je lah Pak Nur tadi lamu beko yang di belakang tak kebagian.
0: Iya betul.
3: Makasih Ari.
0: Sama-sama Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah mantap bana. Tiga lagu dari Buta aku lah mantap sedulanya. Ini Susan, Gerimis Melanda Hati, Kerinduan Rido Roma, dan terakhir permintaan Mbak Yul lah yang pilihkan Rita Sugiharto oleh-oleh. Setelah tiga lagu itu, kau ada waktu, baik kau adekan terima telepon Bali Hadi, Dedang Dangdut, sore.

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil pitih? Kapai beli baju, kan?
0: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
1: Hah?
0: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
1: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
0: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
1: Atuh?
0: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
1: Tapi itu mai.
0: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

0: Dangdut, Bagoyang Kito.
1: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Awal lihat di program Dangdut untuk sesi akhir. Barangkali masih bisa untuk satu telepon, dua telepon bisa mungkin lagunya yang cie barangkali. Coba kita telepon dulu di 82 leh. Ampe 1 ampe. Assalamualaikum. Selamat sore dari Dangdut.
2: Selamat sore dari Pegoyang Kiko Gai. Aki okay. Ayo bisa.
1: Aki ayo oke.
2: Okay. Oh, patan tu kami ketahui sama Marin.
1: Anca langsung sih pilih lagu untuk Marin Levitro. Kalau Bang Ari pilih kan Anca Kugapai Cintamu dari Salma, bah.
2: Oh, man laki-laki apa man?
1: Yang laki-laki tinggal cie lenyo Roma Irama yang musik nih Levitro. Salamkanlah Marin tuh. Salamkan Marin tuh.
2: Salam untuk Dari, Marin. Mudukun
1: Siapa?
2: Mudukun.
1: Mudukun Alun. Barangkali Alun bisa masuk. Iya, itulah.
2: Ya, itu ada. Bantuan sampai, apa kan, teman-teman, ya itu ada. Udah pukul 9 sama Umi Ma.
1: Oke.
2: Ibu Ijo. Ya itu ada pro, dan ayah masuk lagi di kumpulan saja ke Sadonyo.
1: Ke Sadonyo, jadi. Ya. Oke lah, siap itu.
2: Oke, Dari.
1: Oke.
2: Di Pembuo ada siap, Dari.
1: Ado Fatan.
2: Di Pusatu?
1: Pusatu ada Tito. Kami para pria.
2: Oke, Dari ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Sore.
1: Dadang Dangdut.
3: Assalamualaikum,
1: Bang Kito. Waalaikumsalam, Bang Kito. Undin kiranya penelpon terakhir gitu. Tapi mudah-mudahan bisa diputarkan lagu Undin. Pekonda kan apa Undin?
3: Hah? Pilihan dari.
1: Jadi aman tuh. Apalah tadi
3: musik.
1: Makasih banyak. Sudah tuh.
3: Jadi padang kepelatan Bang.
1: Jadi
3: tidak tinggal ya
1: dah. Itulah. Petang di lah malam banan di langsung lo main ke mall di Kota Padang gue. Langsung saya raka waktu ramah. Jadi itu nak boleh lihat doh. Natakan
3: mall ya, siap mall.
1: Iya kita anak mall. Anak mall.
3: Anak mall.
1: Anak mall. Okey lah. Sudah tu. Lanjut lagi. Tapi
3: kena waktu di sekitar.
1: Iya, bisa diputar
3: dulu. Cari ini salamnya. Untuk hari pertama nak
1: okay.
3: Ada Pak Nur tadi yo, ada yo. Pak Yul, ada siapa di jalan itu Fitro. Oh yang dia apa?
1: Dahen. Dahen tadi di Batu Sangka channel Masua.
3: Channel nama ni?
1: Dahen, Hendra masalah ri yo.
3: Ya pada ngalih dari Zal tuh ada depan ukur. Ada
1: jadi.
3: Pak Yul memanai jua, ada pagi-pagi jalan, toka sudah lah.
1: Oke okay deh.
3: Pak Edi Kumis jadi ya, Pak yang tapai guys.
1: Terima kasih
3: banyak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Undin, telepon terakhir gitu untuk sore hariku di Denang Dangdut. Karena bisa kita petakan dua lagu musik dari Romai Ramai untuk Fitro dan mau spesialkan untuk Marin katanya. Mudah-mudahan Marin menang ayo Fitro ya. Suruh Marin untuk menang Fitro. Sudah tuh Kugapai Cintamu dari Salma ikut untuk Undin di Tunggu Hitam.

Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat.

0: Desa Rapenaga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat berhasil memberasiakan sebanyak 2,6 ton sampah di kawasan Pantai Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, ketika memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agam, Japrizal di Lubuk Baso mengatakan sampah yang terkumpul sekitar 2,6 ton atau 1 kontainer. Beliau mengatakan sampah kok langsung dibawa ke tampik pembuangan akhir di Kecamatan Lubuk Basuang. Sementara Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan kadang secara nasional. Dan dari data Kementerian Lingkungan Hidup, jutaan ton sampah dihasilkan setiap hari di Indonesia dan hanya sebagian yang bisa dikelola dengan baik. Beralih ke kabar yang kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menghadirkan program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis muda di tengah perayaan 1 tahun jam kadang dan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengungkapkan BPJS mendukung dan menginisiasi gerakan hidup sehat usia produktif sarupo perlombaan lari sehat jam gadang fun run yang menjadi salah satu rangkaian satu abad jam gadang di Bukit Tinggi. Beliau mengatakan di kalangan muda, prolanis diharapkan menjadi atensi khusus di Sumatera Barat yang terkenal jauh olahan makanan dan kaya kuliner yang beragam.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusa Padangnya, kita ada di Guliling Negari. Dan kini ada info tentang Istana Selindung Bulan yang ada di Negari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Ameh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang menjadi salah satu situs warisan budaya penting dan menyimpan jejak sejarah Kerajaan Pagaruyung. Bangunannya berarsitektur khas Minangkabau, ke rumah pusako Nusa Padangnya dari keluarga besar ahli waris daulat yang dipertuan Raja Pagaruyung, dan punya nilai historis dan tinggi untuk masyarakat Minangkabau. Istana Selindung Bulan, lokasinya di kawasan Melayu Ujuang, Kapalokoto atau Balai Janggo, Nagari Pagaruyung. Letaknya tidak jauh dari kompleks Istana Basa Pagaruyung yang selama itu dikenal sebagai ikon wisata budaya di Kabupaten Tanah Datar. Berbeda jo Istana Basa Pagaruyung yang berfungsi sebagai replika pusat pemerintahan kerajaan. Nah, Istana Selindung Bulan ko secara histori adalah kediaman resmi Tuan Gadih atau Ratu Pagaruyung. Karena itu keberadaan istana ko menjadi bagian penting pula dalam struktur pemerintahan dan kehidupan keluarga kerajaan di masa lalu. Secara arsitektur Nusa Padangnya, bangunan ko membentuk rumah gadang 9 ruang yang ukurannya sekitar 28 meter kali 8 meter. Istana ko punya atau bagonjong khas Minangkabau dan menjulang megah, serta itu dihiasi berbagai ukiran tradisional yang syarat makna filosofi adat dan budaya Minangkabau. Perjalanan sejarah Istana Selindung Bulan ini tidak lepas dari berbagai ujian. Bangunan aslinya pernah tabaka malahan di tanggal 3 Agustus tahun 61. Cuma berkat upaya keluarga ahli waris dan masyarakat, Istana ko dibangun balik di lokasi dan samo dan diresmikan pada tahun 1989, tapainya di tanggal 21 sampai tanggal 23 Desember. Ternyata Nusa Padangnya musibah balik terjadi di tanggal 21 Maret 2010 ketika bangunan istana ko dilanda kebakaran akibat sambaran petir. Peristiwa ko membuat kerusakan serius pada bangunan bersejarah ko. Tapi meski baitu, pemerintah daerah bersama keluarga ahli waris taruh berupaya melakukan rekonstruksi untuk membalikkan bantuan dan fungsi istana sebagai salah satu warisan budaya Minangkabau. Dan sampai kini, Istana Selindung Bulan ko indah hanya menjadi simbol kejayaan Kerajaan Pagaruyung, tapi menjadi pengingat pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah sarato budayo untuk generasi mendatang. Keberadaan istana ko sekaligus memperkayo khasanah budaya dan destinasi wisata sejarah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kini wak tinggalkan informasinya, wak baraliah ke lagu dulu deh. Nusa Padangnya di putakan Franz Ariesta featuring Eno Viola, Hujan Baganti Panih judulnya. Ah, ya lebat tuah mah. Oh, enggak, kini kok panih baganti hujan. Untuknya untuk itu. Agak mendung suasana gini. Malah kita dengarkan lagunya bersama deh.

0: beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada kamus urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaula muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sobat RRI Padang, suara Budi Sumatera Barat. Lu sana pada nyala jam 7 balik MPMP. Aiko lagu dari Bobby Arlan, Semalam di Kota Kadang. Alasannya hari harus pamit dari ruang dengar Samparanga. Karabeko, Kabagabong, Jopro 1, Manjalang, Azan Maghrib di jam 8 balik 23 mini waktu Indonesia Barat. Kita bergabung untuk mendengarkan pembacaan Night Social Quran, Jo Bimbingan Rohani Islam. Dan sudah tu bersama Nusa Barangan Pasal Perampe akan dilanjut di Uda Adit. Nah, mautiah sampai jam 2 balik malam beko. Siado berapa informasi, 100 lagu untuk Nusa Barangan. Mudah-mudahan informasi yang lah hari bagi tadi bisa bermanfaat. Dan lagu-lagu yang kita suguhkan bisa menghibur di sana. Kasadonyo. Mulai Nusa Barangan untuk hari Iko, hari Senin 8 Juni 2026, hari pamit. Dari Ruang Danga Dusana Penanga, Tarso Perempat dari Padang, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat ilingko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nyodo. Hilang pas branded Iro ibu kok Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah ilang biti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim, arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih, terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang nikmat yang sering kita lalaikan dan kita lupakan. Pendengar RRI yang berbahagia, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Pendengar yang berbahagia, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, salah satu instrumen penting yang perlu kita rawat dan kita jaga agar tumbuhnya rasa persatuan, kesatuan adalah ukhuwah Islamiyah. Saling membantu dan menjauhi segala macam bentuk permusuhan. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat firman Allah tadi, lah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu, orang beriman itu bersaudara. Kalau dia bersaudara, lalu bagaimana? Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Kenapa harus kita damaikan? Agar kita mendapat rahmat. Jadi ketika kita berupaya mendamaikan, maka ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka ini bisa kita pastikan, kalau kita damaikan lalu orang berdamai, maka tumbuh rasa persaudaraan. Dan hakikatnya memang seorang muslim itu dengan muslim lain itu adalah bersaudara. Kalau orang bersaudara bagaimana? Ya sudu ba'duhum ala ba'd. Dia akan saling menguatkan satu sama lain. Dia akan saling tolong-menolong. Dia akan saling bantu-membantu. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatukan hati orang-orang beriman. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya hubungan darah, tapi ikatan akidah. Namun ini sering kita lupakan karena urusan dunia kita, karena syahwat dunia kita, karena urusan-urusan yang sebenarnya tidak penting. Pendengar RRI yang berbahagia, maka supaya kita tidak menganggap bahwa persaudaraan ini adalah sebuah nikmat yang kecil atau kita anggap mungkin tidak nikmat sama sekali, kita patut merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Wazkuru ni'matallah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah. Wazkuru ni'matallah. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Maka jadilah kamu, karena nikmat Allah itu, orang yang bersaudara. Nah, kalau Allah saja ingin mempersatukan hati kita, orang-orang beriman ini, lalu kenapa kita ingin merusaknya, memutusnya, menghancurkannya, padahal kita adalah bersaudara yang semestinya saling menguatkan, saling tolong-menolong. Tapi inilah yang sering kita lupakan. Pendengar yang berbahagia, maka oleh sebab itu adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Jangan saling bermusuhan, jangan saling menghina atau merendahkan satu sama lain. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesulitan dan tidak pula akan merendahkannya. Begitulah konsep persaudaraan dalam Islam yang pernah disabdakan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makalah kalau kita memang sama muslim, kenapa harus saling menzalimi, saling menyakiti? Kita ambil apa yang tidak menjadi hak kita. Kita sakiti orang yang semestinya mendapat perlindungan kita. Kita hinakan, kita rendahkan orang yang kadang-kadang semestinya harus kita muliakan. Hanya kadang-kadang disebabkan oleh karena kita mungkin jabatan kita lebih tinggi, mungkin harta kita lebih banyak. Ini tidak bisa melegitimasi bahwa kita bisa berbuat semena-mena kepada siapapun, kepada semua orang. Karena harta, jabatan itu hanyalah sebuah titipan yang sifatnya sementara. Dan suatu saat pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendengar yang berbahagia, maka oleh sebab itu mestilah tumbuh kesadaran kolektif bagi kita, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus tumbuh kesadaran kolektif bahwa persaudaraan, persatuan adalah sebuah kekuatan untuk membangun bangsa kita, untuk membangun masyarakat kita, untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun masa depan kita dan masa depan anak-anak cucu kita. Karena dengan persaudaraan, persatuan, ukhuwah yang kuat akan tumbuh rasa aman, akan muncul ketentraman, akan ada kedamaian dan hati kita akan saling tolong-menolong satu sama lain. Dan ini adalah sebuah kekuatan. Ini adalah sebuah kekuatan yang kadang-kadang kita abaikan. Apapun usaha, apapun jenis usaha kita, seberapa banyak pun uang kita, seberapa besar pun perusahaan kita, apapun jabatan kita, kalau tidak aman, semuanya rawan hancur. Kalau kita tidak tentram, kalau kita tidak damai, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Kita tidak akan bisa berpikir secara realistis. Ide-ide kita tidak akan pernah muncul ketika hati kita gelisah atau bahkan takut. Kedamaian lahir dari rasa persaudaraan dan persatuan yang tinggi. Dan ini sebenarnya sudah menjadi kesadaran para pendahulu kita yang semestinya kita rawat, kita jaga. Kita umat Islam ini, apalagi di Indonesia, adalah sebuah kekuatan besar. Umat Islam harus kuat dan kekuatan itu akan muncul ketika kita mau merawat persaudaraan, menjaga ukhuwah, tidak menyakiti, tidak menzalimi sesama saudara kita. Karena Islam itu adalah rahmat. Rahmat tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada umat-umat non-muslim. Rahmat bagi alam semesta ini. Maka seorang muslim yang baik itu, dia akan menghindari permusuhan, dia akan menjauhi perpecahan. Tapi yang penting baginya adalah bagaimana dia merawat persaudaraan, dia membangun persaudaraan, membangun peradaban di tengah-tengah perbedaan yang mungkin ada. Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi dengan berbeda tidak boleh merusak persaudaraan dan persatuan kita. Semoga kita diberikan kedamaian dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kita sesama muslim saling tolong-menolong satu sama lain sebagai wujud persaudaraan dan ukhuwah Islamiah kita. Dalam berbangsa dan bernegara, kita rawat persatuan agar Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan ini betul-betul terwujud. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tepat pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

siswa sekolah untuk meramaikan rumah ibadah meningkat tajam. Di mana dari 90,000 total siswa sekolah, sebanyak 60,000 di antaranya kini selalu hadir melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid dan musola setiap harinya. Fadli majalahkan ado ampek gerakan utama yang diusung dalam progul Smart Surau. Meniputi gerakan solat subuh berjamaah atau subuh barakah, remaja masjid ribuan, penyediaan ruang digital, serta fasilitasi bagi rumah-rumah tahfiz di Kota Padang.

dan sanak pandangan. Sebanyak 2.000 pelari dari 38 negara memeriahkan International Jam Gadang Fun Run 2026 dan diadakan di kawasan Jam Gadang. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang dan berlangsung meriah jo dukungan berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri sekaligus Ketua DPPIK Unan, Denny Abdi, mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan gadangnya dukungan terhadap perayaan satu abad ikon kota Bukit Tinggi itu. Menurut Denny, kegiatan itu indah hanya menjadi ajang olahraga, tetapi menjadi simbol persahabatan pulau dan kolaborasi internasional. Kehadiran peserta, tamu dan perwakilan berbagai negara menjadi peluang bagi Bukit Tinggi untuk memperluas jejaring kerajaan samo di masa mendatang.

0: Beliau mengapresiasi pula dukungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, sponsor, relawan, panitia, serta berbagai pihak yang ikut mensukseskan perayaan 100 tahun Jam Gadang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

perempatan di Padang Surabaya Sumatera Barat ya. Baik, Gun Sarap Pendengar, selamat malam dan terima kasih di sana masih bersama kami hingga saat ini jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan di ranah minang malamku di sana, ambo kambang awan di sana, coba ragam program hiburan serta informasi-informasi. Dan kami siapkan di sana tentunya sampai besok kita bersama di sampai ke jam 20 malam atau jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Ya lah dun sana parangnya di jam 7 malam ko atau jam 9 malam ko tentunya kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara dan sana parangnya ya. Dan Pesona Etnis Nusantara ko lah kita buka jo lagu pertama dari daerah Jawa ya, atau dari Pulau Jawa, dibawakan dari Kempot berjudul Kere Munggah Mbale ya. Ya lah dasar nangga dari Kempot kita beralih ke lagu dari Madura dibawakan de Ida Sami ya, Ida Sami berjudul Langgena Segara ya, dari daerah Madura. Ya lah dun sana parangnya masih banyak lagu-lagu Nusantara dan kebiasaan Nusantara dengarkan ya. Namun selalunya kami informasikan waktu salat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ke beko masuk jam 7 lewat 37 malam kok. Yalah kita ke lagu Madura berjudul Langgena Segara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Penengah, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami Perempatan di Padang. Baik, melalui frekuensi FM 92,4 MHz ataupun melalui aplikasi R Digital dan serta di live streaming rri.co.id. Meladun sana padanya Allah kita dengarkan tadi lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara malam hari nanko. Dan tentunya kita ke baralih balik ke hiburan malam tu Dun Sanak Sudanyo barupo

0: Legenda asal mula nama gunung Mekongga ya. Ya, legenda asal mula nama gunung Mekongga. Mulah dun sanak paranga dari Sudirman Duo Baleh Padang. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda berikut ini. Tetap bersama kami di Pram PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedi.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi

0: ta.
1: Ha?
0: Naserang kampung ta. Namakan ternak ta.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo aha. Itu mi Kongo aha. Itu mi bunuh.

0: meninggal gara-gara itu penggaha, burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomin?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau bisa saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi, kau bisa saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami.

0: sekian
1: bulan lah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
1: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
2: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
3: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
4: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Tarani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulah dari sana padangnya. Sesudah tadi dari sana ikuti ya, Sandiwara Legenda untuk malam kini kok. Nah, nantinya kita bakal lihat ke rangkaian lagu-lagu peminang dari sana sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah ke acara spesial kita di malam hari, yaitu Salam Bacawe Enak. Dan dari sana padangnya, sebelum kita menaruhkan hiburan-hiburan peminang dari sana padangnya, malam nanti kau ambil ada informasi menarik kau di sana pandang ya, yaitu tentang cara pembagian daging kurban. Nah, walaupun lewat benar-benar lagi uniknya di salah satu negari di Jorong Sitingkai, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam, di sana pandang ya. Nah, bau uniknya, kalau biasanya kita kan menerima daging kurban itu atau membiak jatah pembagian itu dia menggunakan kupon ya, kupon yang diangin ke penitia, kemudian jatah itu dimasukkan plastik di atau di satu wadahnya, kemudian dibagikan ke masyarakat berdasarkan kupon ya. Nah, tapi uniknya di daerah Sitingkai kok, Jorong Sitingkai, Kecamatan Pelupuh kok, cara pembagian itu tetap mempertahankan tradisi turun temurun dan dikenal dengan nama Manampuang. Nah, karena pastilah paham Manampuang itu apa ya, jadi Manampuang. Nah, jadi menjelang patang hari saat telah proses penyembelihan dan pemotongan hewan kurban itu selesai, warga atau masyarakat Jorong itu berkumpul di sekitar Masjid Takwa Sitingkai gitu ya. Nah, mereka berbaris rapi di sepanjang sisi kiri jo kanan ya, kita jo kanan, kiri sisi kiri jo kanan jalan, sambil membawa wadah masing-masing untuk menampung daging kurban ya. Nah, wadah digunakan pun beragam ya, adonan kantong, adonan berupa embe, panci, hingga baskom dan sebagainya. Nah, seluruh warga menunggu giliran secara tertib hingga panitia kurban mulai membagikan daging secara langsung. Nah, berbeda jo sistem pembagian pada umumnya di sana, panitia kot tidak membagikan kupon kepada warga. Sebaliknya, petugas berjalan menyusuri barisan itu ya, sambil membawa daging kurban dan memasukkannya langsung ke wadah nan di paci dek warga nan bataga di tapi jalan tadi di sana ya. Nah, proses pembagian dilakukan secara berulang. Jadi setiap orang menerima sepotong daging, kemudian petugas balik ya, berkeliling untuk memberikan bagian berikutnya hingga seluruh persediaan daging kurban habis dibagikan secara merata. Nah, keunikan lain dari tradisi Manampuang kot adalah ada sistem pembagiannya nanti tuang berdasarkan jumlah jiwa, bukan berdasarkan kepala keluarga. Nah, jadi cara baik itu sana setiap orang hadir dan satu menunggu. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia mendapat bagianan samo ya. Nah, masyarakat setempat menilai sistem itu lebih mencerminkan prinsip keadilan karena seluruh warga memiliki kesempatan setara untuk mendapatkan daging kurban ya. Nah, selain itu sana tradisi ko menjadi sarana memperarek hubungan sosial pula di tengah masyarakat ya. Nah, jadi tanpa adanya kupon, warga terdorong untuk datang langsung ke lokasi pembagian. Dan momentum itu kemudian menjadi tampil silaturahmi pula atau kesempatan silaturahmi pula setiap tahunan yang selalu dinantikan warga untuk dapat selang batamu. Nah, itu keunikannya bersama dengan dan banyak kearifan yang barangkali bisa kita petik di siko. Pertama, samurato ya, keadilan, kemudian kebersamaan, dan kemudian ada semacam kekompakan di sana serunang ya. Yalah, itulah acara pembagian daging kurban di Jorong Sitingkai, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam ya, Sumatera Barat, dan pada Manampuang, Nusa Penangga. Dan informasi kau bisa dosa baca balik di laman rri.co.id.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
5: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
4: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
6: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
7: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
8: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
6: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
7: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
8: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
9: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempuan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mula dengan sanak perangnya, selamat malam. Dan terima kasih dengan sanak masih tetap bersama kami. Gua saat kini jam 20, jam 8 malam lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Wan CD dengan sanak perangnya berjudul Oh Bundo, ya, menceritakan bahwa seorang yang akhirnya merasa ingin bersimpuh di kaki bundo, tapi bundo lah tiado. Itu adalah makna lagu kami bersana dan pada ikhmah misal kita tarik, ya. Salah satunya adalah selagi bundo kita masih hidup, ya, jangan disesuaikan kesempatan untuk berbakti maksimal untuk beliau dasar penengah, ya. Karena memang kalau dipikir-pikir atau menurut ajaran kita, bundo itu adalah manusia tertinggi di dunia yang harus kita abdi. Tapi kita mengabdi setelah Tuhan dan Rasulnya, kan begitu dasar penengah, ya. Dan memang jasa bundo tidak akan bisa dibalai dengan apapun. Nah, karena itu selagi masih hidup beliau, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk berbakti ke beliau dengan semaksimal pula, ya. Yalah, dengan sanak perangga jalan acara Kucing dan Kita jam 9 malam berikut, sanak perangga selamat jawab sebuah lagu lain untuk sanak dari Elsa Citaloka, Takdir Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak pananya di mana saja berada. Ya, selamat menikmati istirahat malam dan sana di malam hari nanko. Saya sudah dari pagi tadi sampai petang hari, mungkin sanaklah

0: di 0856 09 0860 atau di 0751 812 1 untuk menanti di sana. Nah, di sana kita bahasa terahmi ya. Dan kalaupun ada kucindan, kita berharap kucindan kita kucindan menyenangkan, ya nak, kucindan enjoy sekarang kini ya. Kucindan sehat gitu ya. Jadi jangan sampai membuat dalam mak puluh dan sana kita nolahin ya. Itu yang kita minta sama Wena. Yalah di sana 812 1 ala badar yang punya. Mulah kita coba buka. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, bana, bagaimana puluh?
1: Alhamdulillah. Kembali
0: ke dunia biasa ini.
1: Macam dunia
0: biasa, ya. Alah. Bari ini kan, hujan.
1: Nah, di kecil hujan ini, tidak.
0: Di kecil ini, tidak.
1: Tapi lagi, babiak juga.
0: Iyo, babiak juga, ya. Indak basah sekali, babiak, ya.
1: Atuh.
0: Tidak hujan dah.
1: Tidak hujan dah.
0: Lain dah biar lepas dua.
1: Oh iya. Itu ke palu itu yo cuma tidak benar kan.
0: Iya, tidak tidak hujan mau biar tu palu he. Iyalah putra kilo 9.
1: Mak bah aku bah.
0: Alah, ini serpuran terlah juga. Kadang-kadang kan tak seluruhnya wak kau semua penerimaan ada kan itu. Kadang-kadang ada kawan kau hati senang galau ha.
1: Kau
0: nak tahu kau ah.
1: Tahu dah kira kau senang galau ya nak.
0: Hati senang galau.
1: Tapi kalau kau kelok 9 kau mak.
0: Adalah.
1: Hai. Sosok itu tu.
0: Itu nak buat sabut tadi. Jadi, berbeda lah banyak hanya dua versi lah mak. Kalau nalah biasa wak baku cindan. Lah sama ibarat di lapau duduk kan.
1: Tuh.
0: Kau kan tahu kau. Kalau si Udin kau kau aman kau. Kau kalau si Epo, kau si Pono, kau mau neko mah. Itu nak ada susah.
1: Kau macam neko lah kau.
0: Cuman kadang-kadang.
1: Apa lah itu yang diperiaman tu nak? Maitam sekumbang lah.
0: Iya.
1: Ibarat, halo, Maitam.
0: Ya, ibaratnya kalau lajar lah itu lah. Sikit rambut ya.
1: Cuma orang nak dah rambut kau bala tangan
0: lah.
1: Orang nak piang dah.
0: Kan gitu. jadi dia rasa rasul ya lo kan gitu. Kan baik.
1: Ya, bagus.
0: Ndak ambo dak sempat lo mandang-mandang dari dia dan lain eh kan gitu. Kan baik itu. Jadi sampai ya kabar kamu kan. Kau bangal bla. Itu mau kecil saya namanya Rami nak. Cuman samantang buat itu ya kan. Kalau alun-alun pas bana sikit rambut ya tahu lah enggak usah lah dia. Disewai lo kan wei.
1: Disewai lo. Kalau mai tamu nak bawa
0: dia. Ada ada. Inya minta disewai mah. Yalah putra.
1: Apa yon je wa.
0: Atua.
1: Tu suku nak disewa itu mah.
0: Nak do le.
1: Kau kena kena poyon kau osoh tu.
0: Kan kok ya.
1: Kok
0: ya. Alun nanti lu sana lah tu lah.
1: Iya,
0: nanti lu sana. Nyo nang seketik tu nyo. Kalau wak diminang kan seketik tu nyo enak. Kok.
1: Mak apa je makcik eh. Kau cerita kau nan cerita jam 8 tu
0: lah.
1: Kau dapat diminta semuanya eh. Apa kau buta tu balik siamang putih kau.
0: Siamang putih. Nyo bagi liran tu mah. Kau tiba situ tu mah.
1: Betul tu.
0: Iyo, nyo kan kau cerita dari seluruh RRI.

0: Kumpulan kok.
1: Iya, kalau ke Padang lah ada tadu kali ini dari Padang kan ya kan dari Prampe kan ya.
0: Iya, iya, iya. Besok nyonya peta deh si Mice tu.
1: Ya kok di latar agak lah mendengar
0: siang putih ya.
1: Jamang putih mah.
0: Sip.
1: Puncak dia cerita itu gitu.
0: Iya, iya, iya. Besok lah telefon ke kakak.
1: Tidak cerita apa, kok nama Maling Gundang mah.
0: Oh, iya.
1: Itu rancak aja tu mah.
0: Iya, iya. Tidak cendung itu, ha?
1: Ayo.
0: Iya. Jadilah mudah-mudahan kau lain didengar dan beli kita kau dia diaturnya mah. Nya bagi giliran mah.
1: Ayo dia bagi giliran dek. Lama mana tibuan kau kan
0: kau. Basau bare.
1: Ayo.
0: Jadi basau bare.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Baru pulang lepau.
1: Baru balik mama pun mak. Balik mama beli gulo
0: kan. Oh iya kata
1: baru. Gulo habis.
0: Baru pulang dari lepau. Dari pojak enak.
1: Dari pojak. Lepau dah kau
0: jawab. Lepau dari pojak.
1: Pojak.
0: Tu.
1: Pojak tu cuma bagi punya onda.
0: Iya. Awak lain lah.
1: Awak lain
0: lah. Itu nanya. Yalah putra, anak kalau mak malam gua di
1: rumah. Kalau mak ni, yo kalau mak ni, yo
0: mak. Allah, kalau mak boti ya dah. Entah.
1: Lagu apa kalau mak?
0: Atu.
1: Ayam mato macam pujan lah mak. Kalau kalau abik turunnya kau eh.
0: Ayam mato macam pujan ye.
1: Ayo. Kalau lebih turun juga kau lah.
0: Yo. Ni gak bertambah air di tanah li ya. Dari
1: Erwin. Apa jadi lagu mak?
0: Tu.
1: Acok nama muta lagu tu sekarang ada tu mak jalan.
0: Ya mak kau.
1: Gula je cuba tak dicampur je raki maco dah.
0: Mama muta tu tu.
1: Tak pernah lama kan tak masuk kita baduan.
0: Itu mince masukan macam mana tahu banyak lebih enggak maju dulu tah.
1: Nepek mak itu lah.
0: Enggak. Itu.
1: Itu yang terakhirnya tu apa? Allah biasa dek kami. Jadi gantung indah batali.
0: Tu. Tak kakak KMD tanya usah.
1: Ayo nak.
0: Nyo masukan tu.
1: Ancak lah lagu tu terogar
0: doa kan kau. Lagu Minang kau ancak sado ya mai.
1: Ayo.
0: Cuma nak.
1: Kau lah dah terakhir kau asailah.
0: Asailah.
1: Judul lagu itu dah.
0: Iya. Besok lah kalau keluar.
1: Tadi sini tak mak betahnya. Kau mak siaran Ria tu. Itulah mak betah lagu.
0: Iya. Masuklahnya ya.
1: Ya.
0: Yalah, besok ditanya besok.
1: Jadi, dia tak tahu tu dah mak judulnya Anda, wak, tak lebih.
0: Yalah, balik.
1: Tidak, itulah lagu dah kau putar kena aku.
0: Itulah, lupa-lupa ingat lah.
1: Ya, lupa-lupa ingat tu. Kalau lagu pop ni, kuburan band tu, mak.
0: Iya.
1: Kalau lupa-lupa ingat, ada?
0: Iya. Kalau kecana kini, Gen X ya aja. bukan Gen Z kan? Allah. Wah, putra, kurang tanya.
1: Kalah di Haraton.
0: Oh, Haraton. Kau yang mato campur hujan lah tahu
1: kan dia. Kau mato campur hujan itu je lah lu.
0: Itu lu.
1: Ya. Iyalah kalah di Haraton lain kau lagi nak kan. Kenapa?
0: Bona hari ya. Haraton mah.
1: Lama lama aje lu eh.
0: Atuh, gih.
1: Yang kau, yang mai tamu kau yang menyongjar lu belakang ah.
0: Iya.
1: Betul apa yang mai tamu lu eh.
0: Atuh.
1: Macam tu, lama-lama bocik dua macam
0: ah. Atuh, masa ubah nunggu deh.
1: Ya. Orang penyobah aku disayang Allah.
0: Oh, ayolah. Inna Allah masabirin, mah.
1: Ya, salam lalu ke... untuk macam si Kumbang lalu bertamu ke you,
0: Yo.
1: Tu untuknya Pak Malin Sampono. Pak Yon Tanjung.
0: Yo.
1: Pak Yon, nak jaga Pak Yon. Mambu yo lai.
0: Ya, duduk lah lai.
1: Duduk lah.
0: Kopi tu lah berosok ya.
1: Tu ha. Tak lo mak makan juga lah ya gua. Tentunya Pak Roni Caniago, Pak Buyan Tapai, Pak Nur Tanjung, tentunya Pak Ustaz Pamenan, Pak Bujang Paibo, udah Bujang Tarusan, ada Ulan, ada Diana, untuk Ajo Piala.
0: Yep,
1: betul. Yo, hari ya, lagi kalau galak je, lama tak bubi je.
0: Lemak-lemak benar
1: dia je. Eh, dah lemak benar bubi ni aja. Duduk di beranda tu je.
0: Ada ibu kita yang baru pulang dari rantau atau Bu Zur?
1: Bu Zur, di Gunung Pengilut kan?
0: Ya, benar deh.
1: Kalau indah, ibu tu, salam untuk Bu Zur ni cia.
0: Jadi
1: salam untuk Mbak Yul. Untuk Pak Edi Kumis.
0: Ya.
1: Tentunya tu nanti no ke Seba tu ne?
0: Ke si Teba. Mana jua?
1: Mana jua? Tu ma ajom lo lebay.
0: Iyo.
1: Mama awar jamba. Lama lo nak dona.
0: Iyo, lama pun dah deh.
1: Tu nana poti cie ma. Nanti batu sangko kawatang ma.
0: Sangka, Hendri, dah ma ya.
1: Hendra.
0: Hendra ya.
1: Tu.
0: Sangka deh.
1: Yo dia sangka batu angke ini kan lo emak dah. Mangkek batu tu ni kan lo emak.
0: Kalau lay batu permintaan kapa tangke? Kaba aku alam lu pernah cuba. Aman lu pernah cuba lay?
1: Nah, wah, ya batu dalam sangka tu.
0: Batu, batu.
1: Tuan angke tu nak tolok dah ada.
0: Nya beda, batu angke je mangkek batu beda. Nama saya angke-angke.
1: Ayo angke-angke.
0: Tak mangke tu ah.
1: Ayo. Ini seketek beda aja mak.
0: Ayo mak di Minang kau kan seketek tu tanya.
1: Tu untuk orang muda Widira. Untuk saudara-saudara lah mak ayo.
0: Adih.
1: Kalau terang-terang nak menja-unja di belakang kau.
0: Adih.
1: Lama lah kalau di Milan orang tak bertemu kau. Alam kau kerja alam hitam ke yo?
0: Ya.
1: Tak kau lelok mak lelok hitam lelok lelok.
0: Tua.
1: Kau jaga jam 10 lewat ke?
0: Iya.
1: Untuk Mauti. Selamat bertugas.
0: Yep.
1: Mudah-mudahan tak kebas sihat dan dimudahkan rezeki ya mak ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Salam untuk akak di rumah cik mak.
0: Jadi insyaAllah putra.
1: Tentunya. Dan spesialnya mana? Untuknya mak. Dan sementara mana jalan.
0: Nak baru pulang dari Lapau.
1: Nak baru pulang dari Lapau ya. Kembali gulo.
0: Kembali gulo.
1: Itu nyema ya mak ya.
0: Jadi.
1: Di kacau kopi je nama.
0: Lagi ya. Zero one out.
1: Ayolah, makasih banyak mak.
0: Yo, sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok 9 ya. Iyalah, kita beralih ke nomor nan cik lai. Di 0896-0924-0 Segerangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Bu Zur. Iya, Bu
2: gimana
0: Zur.
2: Gimana kabarnya, Pak? Kabarnya gimana? Sehat, Mami?
0: Alhamdulillah, Bu Zur. Sehat, walafiat. Bu Zur, gimana Bu Zur?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana panas,
0: Pak?
2: Ya. Panas banget.
0: Oh, iya.
2: Panas.
0: Udah berapa hari ini panas banget.
2: Itulah. Ini dalam kamar terus.
0: Iya, ini syukur diturunin sedikit nih, walaupun dikit gitu ya. Cuman main lah buat ngedengadem gitu lah kan. Artinya Tuhan masih sayang sama kita.
2: Alhamdulillah.
0: Iya kan. Kalau enggak sayang beliau ya udah dikasih belingsatan panas setiap hari ya.
2: Benar-benar. Sehat-sehat
0: sama
2: anak-anak, istri semua.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Zur. Sehat, Rolfiat. Oke. Baik, Bu. Mau lagu apa deh, Bu?
2: Gak usah panjang-panjang deh. Ntar orang marah sama saya, kan?
0: Apa, Bu?
2: Enggak juga sih, enggak ya.
0: Enggak.
2: Ini mau minta lagu. Jan dicari duo, ada gak?
0: Jan dicari Juo ada dari Diva Awalia penyanyinya. Ada juga dari Arif, okay. Arif yang cowoknya Arif. Yang ceweknya
2: ada cowoknya kan?
0: Cowoknya ada. Yang ada cowoknya?
2: Cowoknya deh.
0: Oke, okay, siap. Siap Budur, kita siap Budur.
3: Untuk Mautias sekeluarga.
0: Terima kasih Budur.
3: Biar terus tampil. Seneng loh dapat udah ketemu. Ini susah banget dapat Mautias ini, benar.
0: Susah banget. Oke. Okay.
3: Kalau udah dapat nih senang gak?
0: Alhamdulillah.
3: Terus, nanti kita ketemu lagi di acara apa di Sunda ya?
0: Oh iya, acara Sunda Parahyangan. Gentra Parahyangan hari Minggu keempat, enggak salah.
3: Minggu keempat
0: sama
3: ya.
0: Sama Mice, itu Mice yang bawain.
3: Mice ya? Oh enggak punya lagi. Mice biasanya kan?
0: Kalau acara Sunda itu Mice biasanya.
3: Oh iya, oh pengajian ya apa?
0: Oh yang karavan lokal hari Kamis ya.
3: Pokoknya saya penggemar setia untuk begituan deh.
0: Oke.
3: Okay. Nanya biar tahu karena banyak nggak tahu gitu loh.
0: Iya itu hari Kamis pagi tuh Bu jam 9.
3: Kamis.
0: Iya. Bersama mak tuang kemengkudun ya.
3: Mak kemengkudun benar. Mudah-mudahan kalau kita usul dari kita disampaikan ya di
0: insyaallah
3: benar jadi bisa berubah soalnya aneh gitu.
0: Baik
3: oke
0: Budur,
3: dari saya untuk yang muncul tadi siapa?
0: Putra Kelok 9 namanya.
3: Putra Kelok 8 oh 9 ya. Terima kasih ya.
0: Iya Budur.
3: Terus buat siapa? Bunda Queen. Ada lagi Bunda juga.
0: Bunda Nur.
3: Bunda Nur. Terus Bapak apa tadi?
0: Yang mana?
3: Nggak tahu deh. Yang pokoknya yang inilah. Semua yang akan menampil nanti.
0: Iya.
3: Terus apa lagi ya? Ya deh, saya nggak hafal. Mohonnya maaf ya. Udah semua aja yang mau masuk,
0: iya.
3: Sama yang udah masuk.
0: Oke, Budur. Baik.
3: Oke, terima kasih banyak, Mutias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dosa penangan, dun sana. Baru kita, maksudnya baru masuk kok dun sana kita baru pulang dari rantau enak. Jadi masih tak bawa bahasa rantau, enggak masalah ya kan. Tapi belum dia aktif pula di kearifan lokal Minangkabau. Mereka pengen menggali-gali terus ya. Kearifan lokal Minangkabau kita di hari Kamis jam 9 ya, Jembatan Kemengkudun. Jadilah kalau itu kita beralih pula ke nomor dan sawalahnya. Apa dari yang di 812-41-1-4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yop,
4: Fitro.
0: Alhamdulillah.
4: Kau, assalamualaikum warahmatullahi sama ni awak mana mak?
0: Oh iya, alhamdulillah.
4: Makan malam mak mau pi ya?
0: Alah,
4: siap. Kalau di siko sampai nanggo mak mau pi ya? Ayam goyang balado.
0: Oi, mantap.
4: Tambah do kerup ubi balado.
0: Oi, mantap tu mak.
4: Iya, tu kalau bisko jangan kalau siangnya ikan. Goyang, tapi tambah itu lagi maco.
0: Wah iya, mantap.
4: Kan baik sih lu maaf ya. Jadi kalau dan ikut maaf ya, bahwa kaji saya lu makan itu kadang awak sabangannya aku makanan mau ya. Awak sabian lah, tahu, jariang, patai, itu makanan-patangan ya waktu ubang sih.
0: Oke.
4: Iya.
0: Yolah Fitro, lagu Fitro ini kok?
4: Oh, lagu kini ko dari Amahung yang di kampung lah enggak?
0: Judulnya?
4: Aki Suwa. Kalau diingat bangunkan lagu ko ba'a baiknya ibu.
0: Oke, kok gua dengar deh.
4: Ayo.
0: Yalah salam.
4: Salam patamu dan kamu bangga untuk mau upia, yo.
0: Kasih.
4: Lupa untuk kawan-kawan dan tergabung di UKK PKUMP. Lupa pula aku tadi udah pukul 9 yo. Kalau dipanggil biasanya ku Bang Joni. Hingga upo-upo kerja ke Ibu Zul ya.
0: Iya.
4: udah tu ada pulau bunga awak ah bunga kering awak bunga ambo bunga kering di kambuah sama atap mutanjuang ibu nol ada pulau aja ambo aja sigi ambo nggak masuk lah aja sigi udah tu ada ubin ayes ungi giana hingga upo pulu ago mbak iu di ibu inta suka mu udah suka mugo di keuko sedang bangguan koyak kakinya hingga upo pulu ago pak cam ayas mal adu bintang ago pulu udah asmaman ayas mak kabangalo ago pulu mbak rengo ayas mak ungyang hingga upo-upo gitu gua ada bapakan Cikia sama ini Bang Obi
0: oke
4: okay. Di kampung sama Rani
0: yeah.
4: Hingga upo-upo gua di
0: okay.
4: Ijak kawan kakak Ijak kawan dia di Jakarta sama yeah. Kak Fadi Alfian di Jakarta
0: okay. Kita bungkui lah ya
4: kita di bungkus kami asa jadi gak kecebut namun okay. Gak kecebut gak kecebut gara
0: iya yeah.
4: Ngan enggak kasabut namonyo cek-cek kok disabut besok pagi
0: yep,
4: mau sudah mah.
0: Oke okay, Fitro, makasih Fitro.
4: Oke, okay, oke ya. Abang yeah. Sami berbagi aku saja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro di bypass masalah menengah ya. Yalah di sana kita dengarkan lagu dulu dan sudah tiga kali gugur kita kembali ke dua line telepon kita 8112 di 0806 0924 konyo air mata bercampur hujan untuk putra kelo 9 kemudian Jan di Carijo untuk Buzur dan terakhir Aki Suak dari Degi Ampuh untuk Fitro. Selamat mendengarkan.

Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tiga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Baik, dan selamat dengan lah kita nikmati lagunan tadi diminta deh dosa kita. Dan kini ko tiba masanya kita beralih ke lain telepon dosa anak berangga ya. Dan tentunya kita terima cece dulu enak. Yalah, kita coba buka. Oke, 8121 sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ini.
0: Malam.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Dari Piaman kah?
1: Oh, Om Peter Satelawi.
0: Oh iya, Om Peter. Baru enggak, wah.
1: Sudah.
0: Om Peter Satelawi sedang di mana, Om?
1: Di rumah nih, Pak.
0: Oh, di rumah ya.
1: Di sana from sudah lagi sana nih.
0: Alhamdulillah.
1: Masuk
0: ya, nak.
1: Masuk ya.
0: Yalah, Om. Bagaimana nih, kalau lihat segese.
1: Lah insyaallah sedikit tadi lah. Kalau ada prompt ya dari ya.
0: Baik dulu ya.
1: Ada
0: prompt ya, enggak kenal.
1: Sama hubungan deh.
0: Yo.
1: Kalau itu sana kan, sama mudo. Lagu ini beri gua.
0: Anak teraga dia ini gua.
1: Lagu gua putus lah, gua. Lama katlah sampai rumah, ada nak.
0: Biasalah iya, celik ni.
1: Tuah.
0: Lama katan
1: sampai rakungan.
0: Ya, tuah. Oh, di Malik ya.
1: Nah, di Malik.
0: Oh, di Malik ya. Jadi, kita mengucapkan Om. Siap. Siapa nak salam ya, Om?
1: Nah, bertamu tu dan lawak ke 9 tu saya mau tu.
0: Putra ke 9.
1: Putra ke 9.
0: Tuah.
1: Tu Pak Nur.
0: Pak Nur.
1: Maitam.
0: Yo.
1: Yang tapal. Itu aja pelala itu mantan sesuai.
0: Iya, mana?
1: Pak Oyon.
0: Iya.
1: Bu Nur. Bu Desi.
0: Iya.
1: Bu Ulan. Bu Lin.
0: Itu
1: saya tadi yang maksudnya saya, Bu Jur.
0: Bu Jur, ya.
1: Itu Endra, Batu Sangkar.
0: Iya, mana?
1: Itu lah. Tia,
0: Bungkui. Iya, Bungkui ya. Jadi, bara Bungkui di Om.
1: Semarang lah, bakat kau lah.
0: Para lagi yang ya.
1: Para cucu aja.
0: Para cucu lagi yang ya.
1: Kamu ya tuh limpo.
0: Iyo, mana?
1: Badia. Aku artinya.
0: Jadi Om.
1: Salam untuk Jawa, selalu banyak umur.
0: Amin, sama Om. Iya, mudah-mudahan Om gitulah ya.
1: Salam dan kamu semua berkat doa kawan-kawan tadi ya.
0: Amin.
1: Aduh. Nanti sampai ke kantor kan ya, perampik gua.
0: Adih, ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Ya, Om.
1: Baik, kawan terus, jangan lupa.
0: Ya.
1: Oke lah, selamat malam, Beri.
0: Malam, Om.
1: Oke.
0: Ya, Om Peter. Nan biasa di sate laweh duduk liau nak, mangkal beliau, kini kosong di rumah, ya. Pokoknya turun sana, nan biasa mangkal sate laweh, sedangnya kirim salam, Om, ya. Yalah, di belakang Om Peter, kita... Coba ke nomor nanti sabalahnya ya. Kalau tadi 8124 sampai, kini kita coba di 08 sabalah 66 09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dari Mako.
2: Malam.
0: Malam, Pak.
2: Oh, iya.
0: Iyo. Malam dari mana, Pak?
2: Kok dari Hendra kok? Dari Dahendra.
0: Oh, Dahendra di Batu Sangka.
2: Iyo, kok tahu?
0: Oh,
2: dia.
0: Oh, iyalah, dia kan
2: yang ke tempat-tempatang kok stay di Cilacap.
0: Oh, iyo. Bilo tiba di
2: sedang di kampung halaman di Sungai Yang.
0: Sungai Yang ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kecamatan Sungai Yang Batu Sangka, Tanah Datar.
0: Lapor alamat kampung Dahendra.
2: Lah seminggu
0: ya.
2: Yo.
0: Iyalah, Mbak, apa ini kok Cilacap ini kalau ditinggal apa man saya?
2: Kalau Cilacap kurang tahu gini wa di kampung gini.
0: Iya, waktu ditinggal lai apa saya?
2: Oh, aman-aman saya.
0: Aman saya ya. Lah mau tahun di Cilacap tuh Dahendra.
2: Lah habis 10 tahun.
0: Woi, lama mojo ya. Iyalah, Dendra. Mudah-mudahan balik kampung kau membawa sesuatu yang lebih baik lain untuk Dendra ya.
2: Iya.
0: Okey. Jadi lah lagu apa Dendra gini kau?
2: Dari Rido Ramon ada mesti ya.
0: Rido Ramon. Enggak coba terlihat nih.
2: Mukia janji.
0: Hah? Mukia janji.
2: Yo, ini judul lagunya.
0: Rido Ramon. Teragak kawan nan nama mancegok nampak demo.
2: Terus apa lagi yang
0: hanya,
2: lain itu?
0: Hanya untuk adik. Sudah tu. Jo bismillah dan halalkan. Ah itu nama nan nampak lah. Teragak kawan.
2: Dari Sudah. Band judulnya Tagia Gilo Dek Kayu ada. Motif.
0: Dari siapa? Asben.
2: Asben.
0: Tagie
2: Gilo Kayo.
0: Tagie Gilo Dek Kayo. Asben kok agak jarang je stok kita. Tak ada itu tu dah. Tak ada yang Tagie Gilo Dek Kayo tu dah.
2: Gurau. Ada dah. Lapiak gurau ada.
0: Lapiak gurau.
2: Ya, lagunya, judul lagunya.
0: Dari Asben ya?
2: Nggak, dari Dewi Ayu.
0: Oh, Dewi Ayu. Nggak, alunnya lah dah. Aduh lah, lapik gurau. Aduh lah, lapik buruk pun tak tua lah nadanya.
2: Kalau Miss Ramole apa yang ada?
0: Miss Ramole.
2: Kalau awak orang-orang apa, apa lah.
0: Iya. Miss Ramole. Wah. Singgal lang oyak kapua, cinta bajauhan, buruk sangko, dek tidur badan minaso, indang rasani, pulanglah uda, lare di nagari, banyak oleh ayam batali duo, ayi bangi, banyak sa pisang jadi goreng, lurah nak batu, lansep mani banyak, anan terga, dadah satunya.
2: Itu aja lah, lagu dari hatiku seendang, pulanglah uda.
0: Pulanglah Uda penyanyi kok entah itu dah sebenarnya ada ni Odi. Pulanglah
2: ada tak mungkin.
0: Pulanglah Uda lagu apa doh cuman etikus endangnya tak ingin nyanyi doh yang menyanyikannya oh lain etikus endang lain doh ada lain.
2: Yo dulu pernah minta ke Pro MP mah etikus endang ado.
0: Lainlah
2: pulanglah Uda
0: lain doh siap.
2: Okay
0: cukup utara.
2: Yo okay. Kirim salam yo Mutia.
0: Jadi
2: untuk
0: Dendra.
2: Yang baru saja turun siapa namanya?
0: Okay. Oh, yang baru turun tuh Om Peter.
2: Om apa namanya?
0: Om Peter. Hah? Om Peter.
2: Oh yo salam kenal untuk Om Peter.
0: Mm-mm.
2: Terus Om salam Peter. Untuknya Bu Zur.
0: Bu Zur ya.
2: Pak Nur, Bu Nur.
0: Aha.
2: Untuk Bunda Queen.
0: Iya.
2: Untuk Pak Sap yang ada di Pasar Simpangaru.
0: Iya benar. Haha.
2: Ya tu buat Oncu apa yo yang ada di Solo tu?
0: Oncu Dipo.
2: Oncu Dipo.
0: Ah tu.
2: Yo.
0: Ya.
2: Tu untuk Kak Mary. Kak Mary kini sedang bersama punyo di Pro 1 Jokak Rani.
0: Iya bana. Tahu bana Indra.
2: Tahu lah awak mencari tadi di TikTok.
0: Okay.
2: Terus untuk angkal Gazi yang ada
0: angkal
2: di Padang
0: Gazi,
2: Panjang.
0: Ya.
2: Terus untuk Kak Rahma yang ada di Sungai Tarap Batu Sangka.
0: Yeah.
2: So, untuk kesadunya lah warga Tanah Datar Batu Sangka mungkin yang kini sedang menangkan Pro Ampe lewat RRI Digital.
0: Iya Bana Dendra, terima kasih.
2: Cuman ya. Kalau di Sikoko Pro 1 yang bisanya Moti ya, kalau Pro Ampe Pro 2 enggak bisa loh.
0: Iya, Pro 1 nya punya pengacara lei. Ya.
2: Iya, nyo, Pro 1 RRI Padang tuh ada di 93,5.
0: Iya, itu pengacara lei tuh. Jadi Pro 1 ko nya punya pengacara lei di dada.
2: Iya, Pro Ampe ya itu ka Tanah Datar Batu Sangka Moti.
0: Itu di digital maksudnya. Nah, jadi kalau untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau, perompet masuk lewat RRI digital. Nah, gitu.
2: Cuman RRI Pro 1 yang menjangkau daerah kabupaten di Sumbar, tidak mesti ya?
0: Yup, betul. Kalau yang itu kecian, kalau daerah-daerah yang tidak terjangkau, itu tuh Prompe hadir melalui RI digital. Ah, gitulah. Oke, okay, Indra.
2: Tapi lamanya pakai RI digital kok.
0: Berhasil.
2: Sambil awak di Atioto dari majalah perjalanan waktu awak perjalanan dari Jakarta kemari kan, awak menangkan Pro 1 kalau tidak Pro Ampe.
0: Wih, mantap.
2: Dalam perjalanan.
0: Iyo, digital tuh, kalau digital tuh bisa keliling keliling Indonesia tuh, mulai dari Aceh sampai ke Papua ada PS dari RI itu.
2: Dari Padang kok Pro 1 Pro Ampe kok bisa didangakan di masa jadi dua negari bisa.
0: Bisa. Bahkan kok sampai sinyal ke bulan bisa di bulan. Mah.
2: Gimana sampai dah sampai Amerika.
0: Di Amerika nya. Jadilah Dendra. Ya. Ah, makasih banyak.
2: Itu lagunya Mutio.
0: Siap udah Dendra.
2: Iya, tugas aja sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum Mutio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Dendra di Sungayang ya. Sungayang Batu Sangka ya. Oke, okay. Baiklah. Di belakang udah Dendra kita bawa lihat ke nomor nan di sebelah. Nah, kalau lu ada kita lanjutkan di 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama.
3: Iya, Moti.
0: Labar kalau lalu tadi mah.
3: Baru sekali. Kalau. Iya, mau itu Moti.
0: Atulah. Nyo, nyo sama aja ikut nama. Kalau lapau beci, nyo mah.
3: Iya, lapau makan.
0: Atulah kalau lo ngantuk beci, nanya. Lalo jadi lawan mah. Dilawan sakit apa lo deh.
3: Iya, namo deh Mutiaw. Kalau lo masih gue jaman tak.
0: Ui, apa lah iya lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah
3: lah
0: lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah lah
3: menanang mau cuci
0: mana lalu
3: ayam
0: nih dia lalu ayam gua acer kok salah
3: atau ini sambil duduk saya lalu emang pikir waktu kita pokoknya muka kuliah ayam kulo liat lalu ayam mau macam
0: oh bosan kok lalu ayam kok salah atau kok kini suok selu pikir yang
3: dah
0: tu kita lalu
3: cuci mana nak mencari ayam cuci lalu
0: ya ayam
3: nak mencari ayam lalu.
0: Ayam tu nak lapor kan punya kalau lok dah tu mana nampak dia. Ya,
3: kalau pernah mencari matinya sambil kagak ni saya lalu itu yang waktu itu.
0: Oi betul.
3: Aku nampak makan mai ayam yang lain waktu yang
0: dia. Ambo sangko. Ayam nombor tu. Ambo sangko kau salah-salah pakai ya. Akhirnya

0: Lagu apa salah mutia?
1: Ha.
0: Peti banyak makan dalam mak mutia.
1: Amai. Mama kaya mana? Peti banyak.
0: Judul lagu ya mutia.
1: Ha?
0: Judul lagu.
1: Judul lagunya ya.
0: Ha. Iya.
1: Peti lah.
0: Kita indah wala tahu dah mutia dah.
1: Ya, semua. Kita semua tu masa saya ada berapa punya mutia banyak leh.
0: Sampai
1: mesti
0: tahu
1: lho dekoh Pak Yen dekoh. Ih dah. Pak Yen kau nyapa nau ah. Masih panau. Ha. Nya dak dak sabut.
0: Nya
1: dak sabut eh tahu je mah.
0: Inyo gabok je.
1: Aboknya.
0: Yo.
1: Baponnya.
0: Dak agak abok saya waktu baca mari koi ti.
1: Oh, baik tu.
0: Yo, ayang dingin beli de mah.
1: Iyalah, balain dak ya.
0: Iya.
1: Hmm, siang ngek, malam dingin tu ngek dingin lah.
0: Ha. Panai badang kang gini mah.
1: Iya pak. Siang ngek, malam dingin tu ngek dingin lah. Ha.
0: Iya ngek dingin lah. Tapi ada lagu mati ya.
1: Piti banyak makan tak lama lah mah.
0: Itu betul aku mati ya.
1: Kalau disuruh pilih dia mama, mana mau pilih kau? Piti banyak.
0: Indah mati.
1: Indah. Piti banyak atau makan lama mah? Pilih saja cek banyak mah.
0: Hanya makan lemak kok dia piti. Aduh,
1: aku mah. Kalau itu, ada piti baca makan pertanyaan lemak. Pertanyaan itu nya, pilih salah cik. Piti banyak. Ya, piti banyak. Atau, saya mau kata mah. Makan lemak. Ya. Artinya kalau nyonggi makan lemak, piti nak banyak doh.
0: Tak bisa. Ini
1: tak bisa, itu dia.
0: Tidak. Iya lah, makan lemak kok piti tak ada doh. Ayo, makan.
1: Itu nak manusia namo. Piti nak banyak makan lemak.
0: Iya.
1: Tak salah lah tu
0: doh. Paling
1: banyak waktu ya. Tak salah lah tu doh. Manusia lah itu. Ya kan? Kalau nak tak boleh kayak. Nak tak boleh kayak
0: Iya. Piti banyak.
1: Atuh.
0: Makan tak lama doh. Wah, lo kau cerita lah tu. Kau dah dengar kuah.
1: Itu. Nyo, kalau manusia kau mesti minta. Piti nak banyak. Makan nak lama. Ha?
0: Iya.
1: Atuh. Selera nak lapih.
0: Iya. Kalau ni selera lah, betul rajin kerja,
1: boleh. Ya, aku. Kau jago jam sama leh, ya.
0: Alami dah yang makan
1: ya. Cotok dah yang.
0: Mana pek dah orang lain ya.
1: Iya, jelah yang ayam jago.
0: Ayam subuh lah jago.
1: Ayam subuh lah jago.
0: Maksudnya yo manusia kalah ayam ya.
1: Tak lah ada kawan yang jago subuh mah. Habis dah terlalu leh.
0: Iya, nak
1: bahaya doh.
0: Iya.
1: Jadi lah mah.
0: Kalau kurang malam tu subuh ya gue puas pagi siang ya gue.
1: Iya mau diambil lah. Pulangnya dari malam nampak tak jam ralok tu mah tu.
0: Iya.
1: Ah, kau sudah subuh kan?
0: Mungkin tu dah ralok dah tukar rabah lah.
1: Tapi malam agak cian kayam. Pas karena lok sudah subuh tu agak cian kayam. Yam yam jangan cetok nak cewa. Jauh
0: jauh pun dah kena cetok aja.
1: Iya. Ambo yang ngantuk aku aja, mau lalok lo cewa kan?
0: Iya.
1: Sudah subuh teh. Tapi
0: kalau kalau kecil kayak ayam lain dan ada pulau
1: ayam donat jatuh itu dong. Iya, nyam pengertian apa aman tuh cek.
0: Ayam belok pean di jatuh
1: eh. Alah.
0: Aduh aduh, mesti kerjaan
1: lah. Nya itu dah waktu yang mah. Tapi makan lama mah.
0: Iya. Pecah pecah banyak makan lemak. Ah, ini seru.
1: Badan sehat, ha?
0: Iya.
1: Alah, alah.
0: Itu yang perlu ya, Mati.
1: Iyalah, itu yang perlu itu.
0: Iya. Assalamualaikum, Mati.
1: Hai, di. Ada masalah.
0: Assalamualaikum, Mati. Ini udah kenal ayam, tapi aku gak kalau kemana mau. Jadi lalu gak kenal ayam.
1: Nggak, ayam. Ayam kan yang pengertian, Ma.
0: Iya.
1: Allah
0: inna. Hey, assalam tu ajub ya Allah.
1: Atuh.
0: Ramudo Widira.
1: Yo.
0: Paroni Caniago.
1: Atuh.
0: Rasa 9 sama emanyo.
1: Ah ya.
0: Salam pulun tu Pak Oyon Tanjung.
1: Ah.
0: Tu Maitam si Kumbang.
1: Atuh.
0: Itu Adiana. Ulan
1: ulala. Ulala.
0: Masuk lalan.
1: Iya.
0: Salam pulau untuk Bujur. Untuk Pak Bujang Pak Ibu.
1: Yap.
0: Dan Pemenan.
1: Ya.
0: Untuk seluruh lalan masuk. Apa Bujang Tapai nak lupa tu dua.
1: Pak Bujang Tapai ya.
0: Iya. Salam cuma masih nak bersih beku salam. Abang Dokwin gay mesti.
1: Jadi mah.
0: Ya, untuk seluruh memang kemasuk saya mesti ya.
1: Jadi.
0: Ya. Tunggu lagu mesti.
1: Okey mah.
0: Iya, tunggu lah ya muka kali kalau.

0: Kabe am demai. Kabe. Ya de berapa? Ha.
1: Ya, ada malam aku ni makan musang go.
0: Ndak, nya musang takut aja ayam gini.
1: Iya. Iya, iya. Kita selalu mati.
0: Jadi ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Steban dan Tanah Perangah, ya. Lah sudah lalu ayam rupanya liau enak. Ambo sangko lalu ayam ko pecian cecik mato. Kini suok saya do nan kidanya lang. Ha. Bekola panik lah suok ko ni kidah lebih pecian lain nan suoknya lang. Ternyata ndak sudah dengar ya. Tetap pecian kedua tapi kita menggali tahun suang ya mah. Yalah dengan sana perangai kalau begitu kita jedahkanlah dulu. Istirahatkan telefon ko dulu dan kita ke lagu. Lagu pertama adalah Lama Katan Sampai Rangkungan, kau dari Rudy Malik, spesial untuk Om Peter ya di Satelaweh, tapi dalam rumah ini ya. Kemudian Pulanglah Uda dari Etiko Sendang untuk Uda Indra di Sungayang, dan Piti Banyak Makan Tak Lama. Tapi itu mama. Untuk Mama Najwa di Siteba ya. Pada pilih kan, ia pilih kedua deh. Piti kau banyak makan kau lama loh. Yalah di sana kalau itu. Jangan kau di sana. Ambo kau balik ke sana. Kau sudah tiga lagu kau tetap di Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dalam Salam Bacawe.

Banunje adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahanku menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, saratu membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, don sana perangal jam 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke sesi terakhir di Salam Badai kita malam kini kau tentunya ya, semalam pendengar ya. Yalah don sana, kalau begitu kita langsung ke line telepon dan lah dona berariang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Gindo,
1: Iya, Bang.
0: Ande, apa Pak Gindo ini kok?
1: Alhamdulillah, Bang. Ini sisi Bang.
0: Alah, masih di seberang lawi kok?
1: Iya, Bang.
0: Apa Pak Mentawai gini?
1: Oh, aman dan terkendali, Bang.
0: Aman terkendali ya. Hujan enggak setiap Gindo?
1: Tadi sore ya, kini enggak
0: lah. Ini enggak lah ya. Kini lah adem ya.
1: Iya.
0: Sang lima kok sedang di tepi pantai kok sedang di rumah?
1: Saya di rumah, Bang.
0: Nah, rumah. Nah, jam setengah sepuluh ya lah, nah.
1: Iya.
0: Duduk di pantai kan larian nih.
1: Larian.
0: Jelawi.
1: Jelawi.
0: Hah? Jelawi dan tulawi. Iya, jelawi kok. Si punya mungkin sambuang lah keluar kok.
1: Iya, Bang.
0: Hah?
1: Abang sehat.
0: Alhamdulillah, Gindo. Gindo, Pak. Yeah. Gindo, tambah lemuh, tambah bule. Suruh terdengar, tambah segeh semua.
1: Amin.
0: Ini dia ada nama band, Pak, ya?
1: Itu dia, Bang.
0: Iya. Pagi lah, dong, buat kopi, ya, nak. Malam lah, dong, latar nasi, ne. Entahlah.
1: Yo, jadi
0: yang salah mau kau tahu,
1: Be, ya?
0: Nden. Yo, nak tahu, Be, ya?
1: Iya.
0: Yalah, mudah-mudahan langgeng ya.
1: Amin.
0: Jadi lagi Gindo.
1: Ada kamu, Mbak, gimana tuh tuh ya?
0: Lulai.
1: Ketika apa ketika kamu tuh?
0: Baca ya.
1: Nggak, nyong cita bang baca ya.
0: Oh, iya, Gindo, nak tahu teleponnya, teleponnya sekali ya.
1: Iya, tapi nomornya nggak ada nomor.
0: Oh, nggak ada dong. Oh, nomor Gindo lah ini
1: nyong. Nggak ada dong, karena
0: ini. Oh, baik itu ya. Tapi kok... Asal bela merindu kau catatnya mah.
1: Dan jadi je.
0: Kau masuknya tanya suruh telefon. Ya lagi indo. lagu indo.
1: Lagu mau itu kitu ni bang.
0: Itu kitu nak dodo. Iko kayak kau nak dodo itu kitu nak dodo. Aduh lagu ya.
1: Terima kasih yo. Ia nak membawa apa kau itu?
0: Oh, buat peman.
1: Ah,
0: Mbak Peman.
1: Mbak Peman ya.
0: Apa tanya buat cie?
1: Ah,
0: di mana bateh Mbak Peman kok?
1: Batehnya.
0: Iya.
1: Dah ada bateh bang.
0: Itu.
1: Dah ada bateh
0: dah. Itu baca rana menantun kok Mbak Peman kok? Aku Mbak Mentawai kok. Baca rana menantunnya.
1: Menantunya lawan daerahnya.
0: Oh, baik itu ya.
1: Kalau lampa daerahnya di Lando.
0: Oh, Mbak Sangku kok ada batehnya sampai tengah lawi kok Mbak Peman kok aja.
1: Lah, nampaknya ada bang.
0: Nampaknya ya. Jadilah, Mbak Piaman, Bos Siapan. Ada nak kawal salami?
1: Pertama tentu abang lo.
0: Terima kasih Gindo.
1: Mudah-mudahan selamat bertugas sehat hari bang.
0: Amin, baik tu Gindo tua.
1: Amin ya.
0: Jangan cacat nak duduk pelawi itu angin.
1: Duduk pelawi itu betul rencah bang.
0: Betul rencah ya.
1: Kacau rencah ya duduk pelawi.
0: Sambil makan rujak ah. Hai, mantap.
1: Sudah tu untuk ke Kambo tu.
0: Aja piala ya.
1: Panor.
0: Roni Karno. Roni Karno ya.
1: Itu selain. Tu sko si Bintapai.
0: Bintapai.
1: Bayul.
0: Bayul.
1: Diana. Sri Bulan dari Ulala.
0: Ya Ulala ya.
1: Okey. Pakai judul mah, tak ada tambahnya mah.
0: Ya pakai irama ke mah.
1: Pakai iramanya.
0: Ulala kayak gitu.
1: Enyo lama bawa dia lah.
0: Iyalah. Terus ni.
1: Siapa? Pokoknya salamnya saya bang.
0: Salam saya. Ya. Atau nak sebelah tu nak salami dah.
1: Oh, tentu yo.
0: Yeah.
1: Ibu Siti, Pak.
0: Ibu Siti, ya.
1: Dipanggilnya Siti.
0: Onde, rencap panggilannya, ya. Ibu Siti. Selamat malam, Ibu Siti.
1: Gara-gara senyum, Bang.
0: Den. Saya senyum senyum ya.
1: Iya. Ya. Aku cinta kamu lah. Dia tuh bang
0: aja. Tuh.
1: Ini kan babang kamu.
0: Deh babang yang ada.
1: Iya. Atau kamu kecilnya kau napa malah?
0: Iya. Apa? Oke. Iyalah, Gindo.
1: Iya bang.
0: Iya Gindo.
1: Iya, makasih banyak bang.
0: Assalamu Gindo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gindo Tommy dan selamat tengah ya. Nanado di Pulau Mentawai gini kok. Sedang di rumah ya. Salam pula untuk Ibu Siti ya. Di belakang Gindo kita terima 0866-0990. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur.
2: Iya.
0: Lah tadi hujan sebenar Nur.
2: Alah
0: ya.
2: Hujan tidak lalu hujan panas.
0: Iya. Cuman selagi
2: Peninginan cuaca seketiknya.
0: Iya. Cuman selagi turun lagi itu hujan namun nak. Iya. Akan lain.
2: Semua kawan adalah kajian seperti dia.
0: Ah itu kalau dia turun hujan itu tuan mah. Ya, tan oleh sayang tuan kawan. Ah, gitu.
2: Alhamdulillah saya sampai awak rendah kan.
0: Ah iya syukurlah. Jadilah Pak Nur lesa kisah Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Putih,
0: Pak. Sama, Pak. Alhamdulillah, lah, saya kira.
2: Alah, gua gini. Itu pada Luti.
0: Iya, betul. Hah? Apa lah gua gini, kau?
2: Anu, Luti. Eli Kasim.
0: Eli Kasim. Judulnya?
2: Itu kan berdusana, kan?
0: Hah?
2: Itu kan berdusana.
0: Ah, itu?
2: Lai, Luti.
0: Ya, judulnya kita berdusana.
2: Iya.
0: Kita badun sana. Ndak ada dah Pak Nur.
2: Ndak ada kan selati. Tukasan lain telah.
0: Apa tu?
2: Abih banang bacari ragi selati.
0: Abih banang bacari ragi. Abih banang bacari ragi. Jadi dari Nenden Nistro ya.
2: Lai te.
0: Lai.
2: Sama lepas salam pertama untuk dia dulu kan.
0: Terima kasih. Keluarga, Pak. Kan. Terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki berkah kan.
0: Amin.
2: Sudah tuntut nak masuk tadi sihat tu. Om Peter ni menelan menyambut tadi
0: kan. Om Peter. Ya, ada Hendra bagai.
2: Putra kelas 9.
0: Putra kelas 9 ada Da Hendra bagai dia po di.
2: Da Hendra ya.
0: Buzur ya.
2: Sudah tu sebentar aku ajo Tommy kan. Begitu Tommy. Nah itu ya, mamban dan jua. Bunda Queen.
0: Ya.
2: Bunda Nur di Simpang Gia kan. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Iya betul.
2: Ulala tu ya cik.
0: Ulala ya.
2: Iya. Sudah tu orang lancar tunggu hitam. Diana kan.
0: Iya.
2: Aku rejo kecil.
0: Iya.
2: Sanak mau malin sempurna.
0: Ya.
2: Roni Caniago dia putri sekumbang ni. Ajo piala.
0: Okey.
2: Sudah tu Bujang Tarusan. Aldi Tanjuang, Ohyun Tanjuang. Sudah tu Uni Monik.
0: Ya.
2: Pasal dosa latih waktu sekitar mungkin tak tahu kita lagu.
0: Tu lah, siap.
2: Terima kasih ti.
0: Sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan tu sehat selalu kan.
0: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang, dun sanak panangnya. Di Kampung Baru Cangkeh ya lah Bagabuang ya. Mulah kalau itu kita terima nan selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo,
3: sehat ki.
0: Alhamdulillah Pak Yon sehat. Pak Yon bah.
3: Amin.
0: Pak Yon bah.
3: Alhamdulillah lah semua
0: dia. Baru jago lalu ayam lo kok.
3: Iya.
0: Iya. Lalu ayam ya.
3: Lalu ayam makan terlama.
0: Makan terlama. Bakal lama makan, bakal lama makan lalu ke lalu ayam.
3: Iya lalu lalu ayam mah kemana lama makan lalu makan. Apu samba,
0: iya.
3: Apu samba regi tak lama.
0: Iya lah lalu dah sampai perono dah mah. Mama najwa iya lalu.
3: Ya, bau ulang sesu tu mah.
0: Bau ulang sesu. Bau ulang sesu.
3: Iya. Ayo tu dia agak tunak lah banyak dia.
0: Iya, tu lah takut lagu apa kan lagu.
3: Aku nak terputar. Ada diputar lagu ke nak baru dia.
0: Ada udah. Asal didangan se.
3: Asal didangan lah. Lagu. Iya, pada tak lo lama makan nanti ya.
0: Oh,
3: Ah, ya lulu tangi kira dua lagi.
0: Lulu tangi kira dua lagi.
3: Yo.
0: Tentu yo. Tangi nak lulu tu nak masuk makanan dah.
3: Itu nak masuk lah dah.
0: Iya.
3: Lulu lah tangi lagi.
0: Iya, dek lulu tangi kau di lulu tu nak masuk makanan tambek makanan masuk ya.
3: Tambek, no. Alana piti banyak.
0: Tua.
3: Ayo cie ubet ya. Kalau nak kasih tujuh muaro, alun-alun lah tangi dah doh.
0: Kasih tujuh muaro kau nak bisa cari doh.
3: Oh, nak bisa doh.
0: Muaro kau nak cukup tujuh doh.
3: 8 tu lah.
0: Etong lah dari Muaro Padang sampai ke Piaman tu. Sampai tujuh muaro tu.
3: Alun-alun lah tangi dah doh. Alun-alun lah tangi dah doh. Kau lagu berarti ya.
0: Iya, lagu. Awak kan orang cinta ni, mah.
3: Ya, kau kecil lo menimbah aku.
0: Dah.
3: Nyalah lalu ayam mana?
0: Lalu ayam.
3: Nak tahu itu doh.
0: Aku yo lah tahu jong lagu boyan aku wah.
3: Itu jong lah nak diputar nak kecil macam ini dah lah. Wah la absen.
0: Ayo.
3: Salam mana tia?
0: Jadi.
3: Ledo tu lagu Balulu Tangi Dado tu.
0: Lain, saya suruh. Saya suruh Balulu Tangi ku hari perintang tu satu dalam ka.
3: Dia lah.
0: Siapa tu?
3: Elsa Betaloka.
0: Elsa Betaloka jadi.
3: Ayo. Assalamualaikum lah untuk Ibu Zur.
0: Yo.
3: Maitam Sekumbang. Pak Nur tadi, Aldi Tanjung,
0: yep.
3: Bujang Tarusan, Bujang Paibo, Bujang Tekurung.
0: Kalau Bujang ya.
3: Pak Edi ya, Pak Edi Kumis. Bundo Queen, Diana Olala. Mama Najwa. Om Peter. Ya. Sial itu dia. Nah, dia lah menyampaikan salam untuk dia sekeluarga.
0: Terima kasih banyak, Boyon.
3: Nah, itu dia jam lo lebay ya.
0: Jadi.
3: Nah, tidak tersabui kita bungku ini dia.
0: Kita bungku ya.
3: Pijar api bungku ini dia. Tidak
0: lagi lubang sedek.
3: Lagi lubang sedek, lagi yang ngok.
0: Lame
3: ya, kok. Nah, kali api. Ya lah, tapi tiba-tiba ubah-ubah nak lo nak muat.
0: Tu.
3: Alun dua lah tangi kena dua lah.
0: Dua lah.
3: Cari lo kasih tujuh muara kama cari.
0: Cari muara juga.
3: Ya. Ya, kurang lalu ayam mesti ya.
0: Iya.
3: Kau aja sampai berawat, tak tahu. Oh, sampai tangan tiu.
0: Kalau orang lalu ayam, kalau foyan, malah lalu sebelah matuh, ha?
3: Ya, awak menyampe ni dia. Dia jangan jadi minyak lo, tia.
0: Tidak, mau nak minyak. Dah mau kipih sini, kipih sate sini. Kalau minyak tak makan lah gerobak ya. Apa kipih sate sih ada?
3: Oh kipih sate. Jangan nak sate tadi dia.
0: Pak Peter. Om Peter.
3: Pak Peter tadi tu. Om Peter tu. Ayo Om Peter ya.
0: Ayo Om Peter.
3: Ya Om Peter ya.
0: Iya.
3: Lah lupa awak tadi lah salaman mah.
0: Alah.
3: Ai de gara de balulu tangi kada do koyo mah.
0: Iya. Tapi
3: lah piti banyak.
0: Iya, tapi hebat Pak Yan mah.
3: Waduh.
0: Sambil balulu tangi saya agak gelak.
3: Yo pian lah gitu lah mah dia. Piti banyak, baik ke rumah sakit, tak semua.
0: Semua, ya. Rokok tak balik.
3: Cari lo kasih tujuh maro.
0: Iya, rokok tak balik.
3: Rokok tak balik, oh, barai butang. Baulang seso, semua.
0: Baulang seso. Alah.
3: Bagi cik hitam, tak putar lah. Google, tak lah.
0: Hati.
3: Ya.
0: Alah. Ayolah lah masuknya.
3: Ayo Tia, assalamualaikum Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oyen Tanjung, nah sekaligus pelabuhan terakhir kita dalam serangan ya. Yalah, nampaknya tak sabar lah Vicky Prananda, Jo Fiori. Nah, laba lagu Obat Piaman. Spesial untuk bagi Do Tommy, nah dari Mentawai. Kemudian sudah tu ada Habib Banang Bacarai lagi untuk Pak Nur dan berulang tinggi kerado untuk Pak Yun. Selamat malam dan terima kasih. Sampai bersama lihat di selamat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka Danau Maninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Keempat, RRI Padang.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: knalpotnya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Sahabat pendengar di mana-mana berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Haturman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dun sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat datang dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangan dimanapun berada. Kembali perempatan dari Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama saya Amnaulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan dusana pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya masuk pada pukul 5. Ya, untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sekali lagi masuk pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut usaha pandangan, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kali ini dengan surah Saba ayat 15 sampai dengan 21 dibacakan oleh Yanti Novita dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita Lukman SAG dengan judul ceramah Tanda-tanda Orang Meremaikan Masjid. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asy dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadir Allah atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita diberinya sehat wal afiat. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pengajian kita pada subuh ini berjudul Tanda-tanda orang yang meramaikan masjid. Nah, apa tanda-tanda orang yang meramaikan masjid? Nah, yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Nah, sesungguhnya tanda-tanda orang yang meramaikan masjid itu, man amana billah. Nah, beriman kepada Allah. Nah, yakin awak adanya Allah. mungkin kita bertindak, mungkin kita berbuat, bahwa Allah itu melihat sifatnya. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi mendengar. Nah, walaupun orang lain tidak melihat, misalnya kita mengambil harta orang, mencuri katakanlah, tapi Allah itu melihat. Apalagi Allah itu akan mencatat tindakan awak, perbuatan awak. Siapa yang disuruh oleh Allah? Tentunya utusannya. Siapa itu? Malaikat rakib. Iko ambako dicatat amal baiknya, dicatat di malaikat rakib. Ibu iko pernah membantu orang dengan hartanya, dizakatkan, diimpakkan, disedekahkan, dicatat oleh malaikat rakib. Kalau buruk perbuatan orang itu disebut dalam Al-Quran fahisyah, buruk. Misalnya berjudi tadi. Awak melakukan berjudi. Sampai-sampai dek berjudi tinggal sesarawa kotok lain lah tagadai semua. Bajulah tagadai, ondalah tagadai. Ya, awak kalah berjudi tinggal sesarawa kotok lain. Itu perbuatan paisan dicatat juga oleh malaikat atib, utusan Allah. Apa kata Allah nanti di akhir akhirat nanti? Innallaha alimun kabir. Sesungguhnya Allah memperlihatkan, memvideokan. Apa kata Allah? Oh, ini catatan bapak dulu sama Soeduik. Bapak ko makan sabu-sabu, minum. Berjudi, bertanung. Innallaha alimun kabir. Allah memperlihatkan apa yang kita lakukan. Sehingga manusia pada saat itu akan menjadi saksi anggota tubuhnya. Di mana dalilnya Ustaz? Dalam surah An-Nur ayat 24. Yauma tashadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaktibun. Pada hari itu lidahmu menjadi saksi. Kata lidah, ambo nama makan. Apa jangan badutu lain. Makan yang haram, barang orang apa ambil, apa nak doa minta. Ambu yang makan kacik lidah. Al-sinatuhum namanya. Surah An-Nur ayat 24. Lalu yang kedua apa yang menjadi saksi? Wa'aidihim. Kedua tangan awak. Ambu nan mengambil kato kedua tangan. Apa jangan berbohong. Ibu jangan berdusta. Tangan ibu tu yang mengambil pakaian orang atau uang orang lain, kata tangan. Wa arjuluhum, kedua kakimu juga menjadi saksi. Bima kanu yaktibun, dengan apa saja yang kita lakukan sama soidui. Ambunan malangkah kacik kaki. Jadi awak nak bisa berbohong, nak bisa berdusta, nanti di akhirat, di saat Yaumul Ba'as. Apa itu Yaumul Ba'as? Hari dibangkit manusia dalam kubur. Kacik orang gak gaya awak, awak seperti cindawan tumbuh. Mancogok. Tapi berbeda-beda bentuk manusia pada saat itu. Kenapa manusia berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya? Kalau dia suka berbohong, memfitnah, panjanglah lidah manusia itu dari sini sampai ke pasar. Kalau dia suka memakan makanan yang haram, besarlah perutnya berisi ula-ula kecil. Jadi manusia pada saat itu penuh penyesalan. Ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda di belah dua, pikir-pikir dahulu di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Lalu kapan kita menyesal? Di saat hidup ini. Ya, minta ampun, bertaubat, minta maaf, memberi maaf. Nah, di dunia ini, adunya darul amal, kata Rasulullah, di dunia kau tampak beramal. Wal akhirah darul jaza, di akhirat manarimu balasan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati, bak kece orang Minang, membang jatuh, kalapo jatuh. Artinya anak kecil meninggal, orang besar meninggal, orang tua meninggal, persiapkan diri sebelum datangnya ajal atau kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang.

Saudara pendengar, razia kendaraan operasi Patuh Singgalang 2026 di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan Sambulu dijadwalkan berlangsung ke Patang. Resmi ditunda pelaksanaannya hingga waktu dan alun ditentukan. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi AKP Irsyad Fatur mengatakan, penundaan dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi mengingat tingginya intensitas kegiatan kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Penundaan dilakukan karena padatnya agenda kepolisian Republik Indonesia dan tangga fokus pada sejumlah kegiatan berskala nasional, termasuk pengamanan berbagai event serta rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara. Meski operasi ditunda, Satlantas Polresta Bukit Tinggi tetap mengimbau masyarakat untuk memenuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Informasi selanjutnya, kepedulian terhadap masyarakat dan tertimpa musibah kembali ditunjukkan PT Semen Padang. Tidak lama sesudah terjadi kebakaran dan menghanguskan sebuah rumah warga di Karang Putih, RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, perusahaan langsung menyalurkan bantuan kepada korban terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa ampek lembar terpal, 50 batang kayu, serta sejumlah material pendukung lainnya. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun tampek berlindung sementara untuk para korban dan rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran. Sekretaris perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan bahwasanya perusahaan turi merasakan duka dan dialami korban serta bawa payo magia bantuan secepat mungkin supaya dapat meringankan beban masyarakat terdampak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Desa Pandangan, berikut itu ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Dan untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat hari ini didominasi kondisi berawan hingga hujan jo intensitas ringan. Sementara untuk beberapa wilayah berpotensi diguyur hujan lembek dan dapat disertai kile, petir dan angin kencang. Wilayah Tasabu di antaranya Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, 50 Kota, Payakumbu, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Masraya dan Pasisir Selatan. Kemudian untuk wilayah geopotensi hujan ringan, terutama siang hingga menjelang malam, yakni Kota Solo, Pariaman, Padang Panjang, dan Soalunto. Dan geoado Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, dan geo Pasaman Barat. Sedangkan untuk beberapa kota, kondisi cuaca diperkirakan lebih banyak didominasi langit berawan sepanjang hari, yakni Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi. Untuk secara umum, suhu udara di wilayah Sumatera Barat berkisar antara 8 balik hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara dan cukup tinggi, yakni barado di angka 67 hingga 99%. Kemudian, mainnya adanya potensi hujan lembek di beberapa titik. Masyarakat dan beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap waspada terhadap penurunan jarak pandang. Untuk pengendara harap berhati-hati terhadap jalanan dan licin, serta potensi genangan air atau pohon tumbang akibat angin kencang. Oke, di sana pandangan, berikut kita ke informasi lainnya. Tetap bersama PRRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
0: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Nah tuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang resmi mensahkan peraturan daerah nomor 5 2026 tentang penguatan lembaga adat geopelestarian nilai budaya Minangkabau. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang dan berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang. Pengesahan perda tasabuhi di tanda ijo penandatanganan nota persetujuan bersama Wali Kota Padang Fadli Amran, kemudian Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion. Penandatanganan juga didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Sebelum perda disahkan, rapat paripurna diawali juga penyampaian laporan panitia khusus dan agenda sudah itu dilanjutkan juga pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD serta pembacaan konsep keputusan dewan terhadap rencana peraturan daerah tasabuhi. Kemudian dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bahasanya pengesahan perda nomor 5 2026 menjadi langkah strategis untuk daerah. Menurutnya regulasi tasabuhi kan memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
5: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para lujur.

0: pagi salam saudara sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar selingkan dari Perang PRRI Padang. Untuk hari ini kau Selasa 9 Juni 2026. Bersama Ambo, Amna Ulfa Ghazali. Dusun Padang, Wali Kota Padang Fadli Amran menjelaskan kepada RRI Padang total rekonstruksi kawasan Balai Olahraga Gor Haji Agus Salim dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum jo anggaran 340 miliar rupiah menggunakan skema tahun jamak selama 8 bulan. Daerah tersebut akan menjadi kompleks olahraga modern dan terintegrasi jo ruang publik, pusat rekreasi, jo zona ekonomi masyarakat. Fadli mengatakan pemerintah Kota Padang basadio untuk mengawasi serta mendukung kasado tahap proyek dari fase persiapan dan proses relokasi hingga pelaksanaan rekonstruksi fisik di lapangan. Beliau menyampaikan pengosongan jo penutupan total kawasan Gor Haji Agus Salim dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2026. Fadli alamagia instruksi kepada Dinas Koperasi Jo UKM serta Satpol PP Kota Padang untuk mengawasi proses relokasi secara manusiawi. Pedagang kafe Jo Pujasera dipindahkan sementara ke kawasan Panjek Tabiang. Sudah tu Sekretariat Cabang Olahraga Jo lembaga-lembaga bersangkutan dipusatkan di Gedung KMPI Sumatera Barat.
1: Namun tentu secara teknis ini perlu kerapian strategi kita dan komunikasi yang lancar sehingga apapun langkah-langkah ke depan ini betul-betul sudah terencana dengan baik. Baik itu penertiban dan lain-lainnya.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim merupakan momentum dan penting untuk menyediakan fasilitas olahraga dan mewakili. Selain itu juga menjadi pendorong baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan kondisi cuaca angin berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di berbagai daerah Kabupaten Solo. Dekaranutu kasadu unsur masyarakat dihimbau untuk lebih sadar lingkungan serta menghindari kegiatan nan dapat memicu kebakaran. John